0: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
1: Iya,
0: catnya cedor, membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh.
0: Oh.
1: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi. Senengnya itu, bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu, saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolursari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 7488888.
1: Paling jos.
0: Nah terus
1: itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil, membuat hidup Anda lebih berwarna.

105,5 Star FM. Kami sudah hadirkan satu pujian yang dibawakan oleh Mike Team Music bersama dengan Clarice Kalista, Rancanganmu yang Terbaik. Baik pendengar terkasih, di pagi hari ini beberapa nama masih akan kami sapa. Selamat pagi untuk Pak Hans, semoga hari ini penuh berkah, badan sehat, pikiran tenang, hati damai, rezeki lancar. Hati yang gembira adalah obat, amin. Terima kasih untuk Pak Asien, pujiannya dari HSM, Rancanganmu Sempurna. Ditunggu saja, nanti sebentar lagi akan kami hadirkan ya. Baik pendengar terkasih, di menit ke 11 lepas dari jam 7 pagi waktu Star FM, kita akan mendengar bersama dari HSM Worship, Rancanganmu Sempurna.

105,5 Star FM. Baik pendengar terkasih, kita akan tutup ya persekutuan hari ini. Mari kita satukan hati dan berdoa bersama. Terima kasih Bapa di surga, Engkau sudah menyertai sepanjang persekutuan hari ini. Kiranya pujian penyembahan yang telah kami persembahkan ini menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan, karena Tuhan begitu baik, dan ucapan syukurlah yang bisa kami haturkan untuk Engkau. Hari ini kami berterima kasih juga buat peringatan firman Tuhan yang kami dengarkan. Biarlah hari ini kami menjagai diri kami, tutur kata kami, tingkah laku kami, supaya kami benar-benar menjadi berkat, kami menjadi teladan. Bahkan saat kami tidak ada nanti pun, kami dikenal sebagai orang yang baik. Tuhan tolong kami, Tuhan mampukan kami. Dengan keterbatasan kami sebagai manusia, yang terkadang kami masih menuruti hawa nafsu daging kami, biarlah kami semakin kuat di dalam kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga ketika kuasa Roh Kudus yang mencengkram kuat dalam diri kami, kami dimampukan untuk hidup kami selaras dengan rencana Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan, mampukan kami. Kami tidak bisa berjalan sendiri. Bagi setiap pendengar terkasih yang pagi ini bergabung, kami tahu Tuhan akan mendatangkan berkat. Bahkan atas mereka yang tidak bergabung pun, ketika mereka mendengarkan persekutuan hari ini, Tuhan berkatilah. Kau memberkati Pak Asyen, Ibu Bertilian ini, Om Yudi, Abah Waisel, Ibu Ena Hastuti, Pak Amiruddin. Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan mereka, keluarga mereka, usaha mereka. Pergumulan yang saat ini dihadapi, Tuhan yang buka jalan. Engkau menolong Ibu Kamila, Pak Purmanam. Berdoa untuk Furin, Tuhan memberkati juga untuk Pak Mardani. Engkau memberkati untuk Bapak Paulus Kumala, Ibu Yuni yang ada di Gayam, Bu Ira dalam usahanya. Tuhan memberkati Ibu Cinta Bati, Pak Kian, Pak Roni Kusuma, Ibu Aci, Ibu Diana yang ada di Paiton. Tuhan memberkati juga Pak Tony dalam kesehatan matanya, Bapak Waluyo Adi, Ibu Susi. Berdoa juga untuk Pak Hans Omaliani bersama dengan seluruh anggota keluarganya, adiknya, adik iparnya yang saat ini dalam kondisi sakit. Tuhan yang akan menyatakan kesembuhan dan mukjizat daripada Tuhan. Engkau memberkati juga bangsa dan negara kami. Engkau akan mengampuni bangsa dan negara kami. Engkau yang akan memulihkan keadaan bangsa dan negara kami. Hikmat Tuhan turun atas setiap pemimpin bangsa kami, dari tingkat tertinggi sampai terendah. Biarlah mereka bekerja seperti untuk Tuhan, dan bukan hanya untuk manusia. Mereka bekerja segiat-giatnya. Mereka mempertanggungjawabkan setiap apa yang sudah mereka lakukan, janji di hadapan Tuhan dan juga bangsa ini. Engkau memberkati juga Radio Star FM. Terima kasih buat Radio Star FM yang sampai hari ini masih mengudara. Bukan kuat dan gagah kami, tapi karena Tuhan masih mengasihi umat-Mu, Tuhan masih mengasihi orang-orang yang mendengarkan radio ini, untuk mengalami pertumbuhan kerohanian mereka lewat puji-pujian, lewat firman Allah. Kau memberkati Bapak Handoko Wibowo bersama dengan keluarga. Engkau memberkati kami yang bekerja di Radio Star FM ini, supaya dengan berkat daripada Tuhan, kami semakin menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Kerajinan kami tidak kendor. Kami melayani Raja di atas segala Raja. Perangkat-perangkat yang kami gunakan untuk siaran sepanjang hari ini, kami tetap meminta belas kasihan Tuhan, supaya semuanya boleh berjalan dengan lancar. Ini doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. ...105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Baik pendengar terkasih, saya Eva Prasanti undur diri, didukung Yayasan Gloria Yogyakarta, LAI Jakarta, YTWR Batu, dan juga LBKK Malang. Kami pamit untuk pagi hari ini. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memerintah di dalam hati dan pikiran kita. Kami ucapkan selamat pagi, Tuhan memberkati.

0: 105. 105,5 Star FM, temani harimu cerahkan duniamu. Selamat pagi warga Star, saya Nina Kurniawan kembali hadir menjumpai Anda di edisi weekend ya, 4 Juli 2026. Baik, sederetan komposisi-komposisi klasik siap hadir untuk menemani Anda.
1: Ada hasilnya, aman kan, gak masalah kan?
2: Tenang saja, badanku tetap sehat, hasil lab juga oke.
1: Sukses dong.

0: Q-time dulu ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Kyu juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulitmu.
2: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Kalau kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Lah kalau sakit perut atau mules,
4: ya minyak gosok, cap tunggal.
3: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
3: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
2: Sukses dong, Venacare.
3: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
2: Sama, herbal Venacare setiap hari.
3: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
2: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
4: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
5: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
6: Segar bugar.
7: Ya Venacare.
5: Herbal Venacare. Pilihan keluarga.
8: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

0: Eh papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
0: Ya kan toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
1: Waduh, tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
0: Bu, aku ke warung dulu ya.
3: Eh, Dek, Tete beli rokok ya. Satu slop aja, buat tukang di rumah.
0: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.
3: Terserah.

0: sama.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Baik menyapa yang sudah bergabung di Facebook Star FM pagi hari ini. Selamat pagi Pak Asian. Hari ini puji Tuhan masih bisa menghirup udara yang segar ya. Terima kasih masih diberikan kesempatan untuk hidup. Semoga hidup saya yang saya miliki bisa menjadi berkat dan menjadi terang. Amin. Situbondo panas cuaca nih, siap-siap mau sarapan. Sehat selalu Mbak Nina, God bless you. Terima kasih. Om Yudi yang ada di Probolinggo, hari ini masak sederhana sayur bening, daun kelor, oseng tahu, lombok hijau, kerupuk. Mawarnya kok gak disebut om, atau melati hari ini ya. Wes cukup endulita wat-wat buat aku mbak. Oke, ya wes, selamat bertugas saja, tetap semangat. Semoga selalu diberikan kesejahteraan, kebahagiaan, kesehatan bersama dengan keluarga tercinta. Amin. Halo Marcel Furniture dan juga Judy Bejo. Ada Arisku Atsikri ya. Terima kasih buat jempol manis Anda. Dan warga Star Morning Classic pagi hari ini kami tutup dengan berita perakiraan cuaca Surabaya dan sekitarnya. Hari ini diperkirakan sebagian besar cerah dengan suhu udara 28 derajat Celcius, kelembapan udara 71%, kecepatan angin 13 km per jam. Baik, saya Nina Kurniawan pamit. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati.

0: berita hangat terkini Star News.
1: Star News hari ini diawali berita dari Banyuwangi. Dunia investasi di Kabupaten Banyuwangi kembali menunjukkan tren positif dengan hadirnya industri baru berskala besar. Pabrik kemasan kaleng modern milik PT Sunrise Masami International resmi beroperasi di Kecamatan Muncar, Banyuwangi dengan nilai investasi mencapai 200 miliar rupiah dan menyerap ratusan tenaga kerja lokal. Kehadiran pabrik ini menjadi salah satu tonggak penting dalam penguatan industri pengolahan di wilayah pesisir selatan Jawa Timur, khususnya yang berkaitan dengan sektor perikanan dan pengelolaan ikan. Selanjutnya dari Pamekasan, Satuan Pelayan Pemenuhan Gizi alias Mitra Program Makan Bergizi Gratis di Pamekasan diminta meningkatkan mutu layanan agar manfaat yang dirasakan masyarakat benar-benar optimal. Hal ini disampaikan Ketua Tim Satuan Tugas MBG Pamekasan, Sukrianto, ketika menemui masa aksi yang terdiri dari mitra, relawan, dan simpatisan program MBG yang berunjuk rasa di depan gedung DPRD Pamekasan, Jalan Kabupaten 107 Pamekasan pada Kamis siang lalu. Informasi selanjutnya tentang perakiran cuaca untuk kawasan Surabaya dan sekitarnya hari ini diperkirakan cerah. Suhu berkisar 25-34 derajat Celcius, kelembapan 57-81%. Saya Eva Prasanti untuk Star News pagi ini, Sabtu 4 Juli 2026. Selamat pagi.
0: Demikian Star News hari ini. Simak setiap pagi hanya di 105,5 Star FM.

powder.

0: 무슨 일이 하디구선 누 ingin ku mencari teman baikku.
1: Belum ada gantinya toh.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi warga Star, selamat hari Sabtu ya. Di Sabtu yang cerah ceria ini, rupanya ada Star Kids yang tampil hingga jam 9 pagi. Perbedaannya untuk hari ini bukan TK atau SD warga Star, melainkan ada adik-adik dari Panti Asuhan Al-Maisaroh Pandaan. Ya, dari Panti Asuhan Al-Maisaroh Pandaan. Nanti akan saya sapa ya, adik-adik kita yang udah hadir di studio Sarafam, bersama juga perwakilan dari Panti Asuhan Al-Maisaroh Pandaan ya. Baik, durasi 1 jam berikutnya bareng dengan Vira Zahra. Barusan dibuka satu penampilan dari Luisa Adrina featuring Azami Shauki dengan Sekelku Isamuni. Saya kasih satu lagu dulu, kali ini giliran Maudi Ayunda, Seberapa Jauh Ku Melangkah.

0: 101,5 Star FM. Baik, warga Star, kali ini seperti yang sudah saya janjikan tadi, saya sudah bersama salah satu pengurus dari Panti Asuhan Al-Maisaro Pandaan. Di sini saya sudah bersama dengan Bapak Amak Suyanto. Selamat pagi, Bapak Amak.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi, yeah. Bapak Amak. Ini selaku pengurus di Panti Asuhan Al-Maisaro Pandaan, Pak ya.
1: Benar, di Dusun Melaten, Desa Pelintaan, Kecamatan Pandaan.
0: Oke. Ini baru pertama kali ke Star FM ya, Pak?
1: Benar, okay. Benar, baru kali ini.
0: Jadi sebelum kita ngobrol lebih panjang tentang Panti Asuhan Al-Maisaro, gimana kesannya, Pak? Pertama kali ke Star FM ini.
1: Ya, seneng juga sih. Bisa dapat siaran di sini ya, untuk pengalaman aja. Iya, Kak.
0: Oke, kali ini ngobrolin soal Panti Asuhan Al-Maisaro Pandaan, Pak ya. Ngomong-ngomong, panti ini sebenarnya kapan dan bagaimana latar belakang sejarah berdirinya Panti Asuhan ini, Pak?
1: Iya, ini sebenarnya Panti Asuhan Al-Maisaro ini pemiliknya Cak Gundul Kepiting Warung itu ya. Terus beliau mendirikan panti sejak kira-kira 12 tahun yang lalu. Dulunya anaknya sedikit, sekitar 15 anak, terus bertambah sampai maksimal itu 22 anak. Iya, itu dari anak duafa, dari anak yatim, piatu, pokoknya yang tidak mampu kita tampung di situ. Dan dibiayai di sana, ditanggung semua biayanya, biaya sehari-hari, biaya untuk sekolah, semuanya ditanggung oleh kita. Ya, itu terus sekolahnya keluar dari area panti asuhan, di luar panti. Jadi kita sebagai pengurus bertugas antar jemput, sampai ke sekolah, terus nanti pulang juga kita jemput. Terus setiap harinya anak-anak juga nginep di situ. Kan berasal dari mana-mana, dari jauh-jauh. Dari ada Kecamatan Prigen, Kecamatan Purwosari, ada yang Wangil juga, Bandung juga ada. Pernah dulu ya. Tapi nanti kalau sudah selesai SMA, biasanya di kembalikan ke keluarganya. Jadi batasnya sampai SMA aja.
0: Maksudnya dikembalikan ke keluarganya itu ketika mereka masih punya keluarga gitu, Pak ya?
1: Iya.
0: Selain bapak ibu maksudnya?
1: Iya, ada juga sih nggak punya ayah ibu juga ada. Tapi tetap dia dikembalikan ke keluarganya, apa pamannya, apa padinya gitu kan? Masih punya kakak, apa pakde, apa bude gitu.
0: Kalau sekarang Pak ya, di Panti Asuhan Al-Maisaro ini kira-kira udah ada berapa anak yang sekarang aktif ini, Pak?
1: Yang masih ada di panti sekarang tinggal 15 anak.
0: Oh, 15. Ya,
1: soalnya kan kalau sudah lulus SMA kan dikembalikan ke keluarganya. Berkurang terus. Belum ada tambahan. Mungkin para pendengar, para pemirsa, kalau ada anak terlantar, anak yatim, atau yang anak tidak mampu, bisa ditempatkan di sana, dipondokkan di sana. Di sana juga dididik ya, istilahnya kan dipinterkan lah, disekolahkan. Ada ngaji juga, ada les bahasa Inggris, les komputer di sana untuk kebutuhan menunjang kebutuhan pelajaran sekolah. Les-les juga ada di sana.
0: Iya, kebetulan memang ini 15 anak ini udah dibawa ke sini semua hari ini, Pak ya.
1: Iya.
0: Iya. Jadi usianya berapa aja nih, Pak? Perkiraan.
1: Ada yang paling kecil itu kelas 4, kelas 4 SD. Yang SD itu ada 4 anak, yang SMP ada 8 anak, dan yang SMA ada 3 anak sekarang.
0: Iya. Itu biasanya yang namanya panti itu kan identik dengan apa ya, kayak diasuh sama orang gitu kan, Pak. Maksudnya kalau ketika ada banyak orang tua yang pengen mengasuh adopsi anaknya juga. Ya adopsi gitu. Kira-kira di Panti Asuhan Al-Maisaro juga demikian, Pak?
1: Dulu pernah sih ada yang minta sama kita, tapi sama pemiliknya Cak Gundul tidak diizinkan. Oh,
0: jadi lebih ke arah ini berarti panti asuhannya ini lebih ke arah apa ya? Lebih ke arah memberikan pendidikan yang layak aja bagi mereka, ya, tapi benar. Tidak untuk adopsi gitu, Pak ya?
1: Enggak. Ya pokoknya dipinterkan lah di sana, dididik supaya pinter sampai lulus SMA. Juga ada sih yang melanjut kuliah, ada satu apa dua orang anak sampai sekarang masih kuliah, masih ada.
0: Tapi dibiayai juga, Pak?
1: Kalau untuk ke jenjang kuliah itu sudah lepas dari
0: kita. Sudah
1: mungkin
0: lepas ya.
1: Awal-awal masuk perguruan tinggi dibantu
0: ya. Untuk mungkin uang muka gitu ya. Benar, tapi setelahnya benar. Ya karena udah termasuk dewasa, Pak ya.
1: Iya.
0: Jadi biar belajar mandiri. Ya. Kalau syarat usia, Pak, maksudnya untuk bisa masuk di sini.
1: Usia yang diterima di Panti Al-Maisaroh itu maksimal ya, maksimal kelas 6 SD. Oh. Kalau yang SMP, yang SMA sudah tidak menerima. Soalnya kata Cak Gundul ya, itu kalau anak SMP sama SMA itu tinggal nakalnya kalau ada di situ.
0: Jadi kayak mau dididik itu udah gimana ya, gitu ya.
1: Sudah luar soalnya.
0: Iya.
1: Jadi mulai umur 0 mungkin, umur 0 sampai umur kelas 6 SD maksimal. Iya.
0: Berarti ini saya garis bawah lagi untuk pendidikannya, pendidikan di luar panti ya, Pak?
1: Iya, di luar panti untuk sekolah formalnya yang boleh saya sebutkan SD, SMP, SMA?
0: Kayaknya enggak perlu ya. Termasuk iklan soalnya. Tapi intinya apa? Sekolahnya itu di luar panti, Pak ya?
1: Di luar panti soalnya kan anaknya kan pendidikannya kan tidak memenuhi syarat untuk mendirikan sekolah sendiri.
0: Iya,
1: kan.
0: Iya. Jadi SD, SMP, SMA itu, iya, Pak ya. Iya. Di sekitar situ-situ aja ya, Pak
1: di
0: ya.
1: Di sekitar Pandaan sini
0: aja. Oke. Iya. Jadi itu difasilitasi pendidikan, Pak ya, apa? Untuk bayar sekolah, terus makan.
1: Dibiayai semua dari kebutuhan sehari-hari, kebutuhan sekolah, bayar sekolah, terus sangu sekolah juga antar jemput, tiap hari makan di situ, pokoknya gratis, semuanya gratis. Orang tua tidak menanggung biaya apapun.
0: Termasuk ini, Pak, apa namanya, kalau selain sekolah itu biasanya ada ngaji juga nggak sih, Pak?
1: Iya, ada tiap hari kegiatan ngaji ada di situ. Ada beberapa ustadz, 3 ustadz di situ. Ngajinya itu mulai jam setelah sholat asar sampai menjelang maghrib. Kalau untuk pelajaran les-les, pelajaran sekolah ada juga setelah maghrib sampai setelah isya. Ada les komputer, les bahasa Inggris, terus ada juga les pelajaran sekolah, juga ada gurunya di situ. Jadi beliau itu, para ustadznya itu kalau waktu mengajar itu hadir ke situ, nanti jam pulangnya ya pulang. Terus yang guru-gurunya juga begitu, guru les juga begitu.
0: Gitu. Iya. Kalau ngobrolin soal ini, Pak, karena sekarang kan udah era digital ya, jadi kebanyakan pendidikan itu udah menggunakan ponsel, tablet gitu ya. Nah, kira-kira kalau dari anak panti asuhan Al-Maisaroh ini bagaimana, Pak, untuk pendidikan kebutuhannya itu apakah juga dipenuhi oleh tadi yang namanya Cak Gundul gitu atau bagaimana?
1: Iya, di sana itu diizinkan anak-anak membawa HP, tapi tetap ada peraturannya, jam segini HP harus off, harus dikumpulkan semua. Malah di sana juga difasilitasi WiFi. WiFi itu juga ada jamnya, waktu jam off, jam on juga ada, diatur sedemikian rupa sehingga tidak bebas kan. Ada semua anak pegang HP di sana.
0: Berarti ponselnya milik mereka sendiri, Pak ya?
1: Milik mereka sendiri.
0: Berarti bukan panti asuhan yang memberikan ya?
1: Bukan, tapi diizinkan untuk mempunyai ponsel. Soalnya kan untuk tugas-tugas sekolah kan pada saat ini kan
0: zaman sekarang ya?
1: Iya, menggunakan ponsel semua. Yang SMA pun sekarang sepertinya kalau sekolah wajib membawa ponsel.
0: Iya. Ini ada seleksi tersendiri nggak, Pak? Kayak syarat tertentu agar anak-anak yang mau dititipkan ke panti ini gitu harus yang seperti apa saja syarat dan ketentuannya?
1: Jadi biasanya itu seperti ini, ada yang daftar ke situ, tanya-tanya mau mondokkan anaknya di situ, terus kita minta data-datanya, terus kita yang survei. Misalnya kalau anak yatim, yatim piatu itu bisa langsung tanpa syarat, tapi dengan syarat satu, cuma anaknya harus tidak ada paksaan dari orang lain, dari keluarganya misalnya. Mm-hmm. Harus ada kemauan dari anaknya sendiri. Itu kalau yang yatim, yatim piatu. Kalau yang duafa, itu kita yang harus survei. Itu benar-benar anak tidak mampu, mm-hmm. apa anak mampu, mm-hmm. harus dilihat kondisi sosialnya di rumahnya, benar-benar mampu atau tidak. Jadi kita yang datang sana, tanya-tanya tetangga, tanya-tanya keluarganya, apa benar-benar anak nggak mampu apa gimana. Mm-hmm. Kalau benar-benar nggak mampu, kita terima gitu, gitu.
0: Itu kalau seandainya ini Pak, ada yang mau dititipkan, apakah ada syarat minimal usia? Karena tadi kan kalau maksimal usianya kan kurang lebih 6 SD. Iya, kalau minimalnya Pak, minimal kalau usianya?
1: Yang kemarin itu ada usia sehari.
0: Bayi berarti
1: bayi,
0: ya.
1: Bayi masih merah ditaruh di situ waktu. Sekarang anaknya sudah kelas 4 SD.
0: Oh, yang kelas 4 tadi Pak ya.
1: Iya, ya. Terus ada juga yang cowok sekarang sudah kelas 2 SMP kelas 8. Itu dia mulai umur 2 hari.
0: Bayi malah, berarti. Ya, ya.
1: Malah yang satunya itu yang ngubur ari-arinya itu saya di sana itu.
0: Berarti jadi, memang dari bayi pun menerima juga Pak ya.
1: Iya. Oh. Iya. Dari bayi menerima. Tapi kalau sekarang mungkin harus ada pengasuh khusus kalau untuk bayi. Kalau yang dulu itu emang ada pengasuh khusus. Kalau sekarang kayaknya tidak ada yang pengasuh khusus untuk bayi. Jadi mungkin kalau ada bayi lagi ya mungkin kita nyari pengasuh yang khusus itu untuk bayi.
0: Oh iya iya iya.
1: Iya gitu. Ada dua orang anak sampai sekarang tidak tahu keluarganya di mana, ya identitas keluarganya seperti apa, tapi dia ada di situ sampai sekarang.
0: Kalau untuk ini Pak, dokumen-dokumen yang dibutuhkan mungkin harus mempunyai dokumen apa gitu untuk dititipkan di panti asuhan ini, misalnya kayak akte lahir atau KK atau gimana gitu?
1: Ya biasanya yang untuk yang sudah besar sekitar SD sudah punya dari dari keluarganya sudah ada kakak yang dibutuhkan, biasanya kakak terus apa tadi akte kelahiran ada.
0: Oke. Gitu, ya. Kalau ini Pak di panti asuhan Almaisara ini kira-kira pengurusnya ada berapa orang ya Pak?
1: Ya di sana ada ibu-ibu yang untuk yang nginep di sana ya ada dua orang. Untuk masak, untuk kebersihan panti, yaitu dua orang ibu-ibu. Terus yang Pak Ustadznya itu termasuk saya pengurus, saya pengurus bagian apa ya segala macam lah. Kalau ada Ustadz khusus itu bagian untuk ngaji les sekolah. Kira-kira semua total ada 6 orang.
0: Enam orang. Oke. Tapi seandainya ini Pak, misalnya ada yang mau menitipkan anak tapi non-muslim gitu gimana Pak? Apakah menerima Pak?
1: Ya selama ini sih belum ada.
0: Oh belum ada. Ya,
1: tapi nanti kalau emang ada kita harus minta persetujuan atau minta saran kepada Cak Gundul.
0: Oh iya
1: bisa
0: iya.
1: Bisa diterima apa enggak?
0: Soalnya kan pengajarannya cenderung
1: ke muslim.
0: Ke muslim gitu
1: soalnya,
0: ya.
1: Kita juga menyekolahkan anak-anak ke jenjang SD-nya, jenjang SMP-nya itu
0: yang
1: di
0: ini.
1: Madrasah semua.
0: Oh, madrasah semua ya. Jadi cenderung ke muslim memang
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Oke, oke. Okay. Ini Pak, kalau untuk pengelolaan dananya gimana Pak? Maksudnya mungkin kalau seandainya ada orang-orang yang mau sedekah juga gitu, apakah menerima juga atau enggak ini Pak?
1: Ya, untuk masalah pembiayaan di situ itu murni dari Cak Gundul sendiri. Tidak ada pengajuan donatur ke pemerintah, ke dinas-dinas terkait yang lain. Jadi murni dibiayai oleh Cak Gundul. Tapi kalau ada orang yang mau memberikan sesuatu, misalnya saja yang paling rendah, kerupuk, tempe, tetap kita terima. Tetap kita terima, kita terbuka untuk menerima pemberian dari siapapun, tapi kita tidak mengajukan gitu. Kita tidak minta gitu. Tapi selama ini kita juga sering ada bantuan-bantuan dari donatur-donatur seperti perusahaan, juga ada komunitas sering memberikan datang ke situ untuk berbagi kepada adik-adik gitu.
0: Caranya gimana Pak? Kalau seandainya ada yang berminat untuk sedekah ke Panti Asuhan Al-Maisaroh Pandaan ini, gimana Pak? Apakah harus datang ke lokasi atau gimana?
1: Yang selama ini kadang-kadang dia langsung datang ke situ,
0: langsung
1: memberikan
0: datang,
1: sesuatu
0: ya?
1: Langsung ditaruh di situ. Dari siapa-siapanya nanti disebutkan juga. Tapi kadang kalau mau membuat acara, misalnya mengajak anak-anak diundang ke warung misalnya, sama memberikan santunan, itu menghubungi kita dulu.
0: Menghubungi. Ya, menghubungi di mana Pak?
1: Ya via telepon.
0: Via telepon.
1: Telepon saya biasa.
0: Oh, boleh disebutkan nomor teleponnya?
1: Nomor teleponnya bisa.
0: Boleh, silakan.
1: Itu atas nama Pak Ama.
0: Pak Ama.
1: Nomor HP-nya 085-64-62-80-338.
0: Oke, 085-64-62-80-338. Itu ya, bisa menghubungi Pak Ama Suyanto ketika warga sar berminat untuk bersedekah ke Panti Asuhan Al-Maisaroh Pandaan.
1: Atau bisa juga menghubungi langsung ke pihak kantor pusat di Kepiting Cak Gundul.
0: Oh,
1: ada nomor kantornya di sana, tapi saya lupa.
0: Ini untuk Pak Mas Suyanto mungkin nanti bisa disebutkan ya, anak-anak kira-kira dibocorin aja mau ngapain aja nih untuk hari ini di on airnya Star FM.
1: Ya tadi juga disarankan untuk ikut siaran, tapi ada yang malu-malu juga. Tapi
0: coba aja dulu.
1: Iya, tapi nanti dipaksa juga. Mungkin baca-baca surat Al-Qur'an pendek.
0: Surat-surat pendek ya.
1: Surat pendek sama doa-doa mungkin itu aja. Kalau ada yang mau nyanyi ya monggo sih.
0: Oke. Tapi satu lagi Pak, ini Panti Asuhan Al-Maisaroh apakah punya media sosial mungkin untuk dicek Instagram atau website gitu?
1: Sebenarnya enggak ada.
0: Oh, enggak ada ya. Oke. Jadi kalau mau lihat-lihat tentang Panti Asuhan ya langsung ke lokasi aja gitu Pak ya.
1: Gitu ya.
0: Iya, lokasinya bisa disebutkan lagi Pak?
1: Iya, alamatnya Panti Lembaga Orang Tua Asuh Al-Maisaroh, alamat di Dusun Melaten, Desa Pelintahan, Kecamatan Pandaan, Pasuruan.
0: Oke, di Dusun Melaten, Pelintahan Pandaan ya. Itu ada Panti Asuhan Al-Maisaroh Pandaan.
1: Betul.
0: Oke, ada satu pesan mungkin sama warga sar yang pesan terakhir ya mau disampaikan Pak?
1: Ya, kami dari pengurus Panti Al-Maisaroh mohon dukungan dari siapapun. Kalau misalnya ingin berbagi, monggo kami persilakan ke sana. Kami terbuka menerima siapapun yang hadir ke sana. Itu aja.
0: Oke. Baik, terima kasih Pak Mak Suyanto atas waktunya.
1: Sama-sama.
0: Oke. Ini dia warga sar, obrolan kita bersama dengan Pak Ama Suyanto ya, selaku pengurus dari Panti Asuhan Al-Maisaroh Pandaan. Sesaat lagi saya akan menyapa adik-adik kita yang sudah hadir dari Panti Asuhan Al-Maisaroh Pandaan ya, untuk kita sapa di on air. Saya kasih lagu dulu, kali ini giliran Neona, 1, 2, 3, 4.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic, po-po-po.
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Wih, HP baru nih.
4: Yoi dong, bagus nggak? Memorinya nih gede banget ya. Speknya gahar. Kameranya cakep banget nih.
3: Mantep. Boleh dong dipakai mabar. Mumpung lagi semangat.
4: Kapan-kapan aja ya. Soalnya sinyalnya susah.
3: HP baru udah susah sinyal. Jangan-jangan HP ilegal tuh.
4: Hah? Emang ada yang begitu?
3: Ih, ada.

Pasuruan, Apotek Atma Jaya Pasuruan, Apotek Berkat Jaya Gempol, dan Apotek Sumber Rezeki Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jawa Timur Indonesia.

105,5 Stereo FM. Satu lagu dari Raja. Kali ini hadir dengan judul Yakin. Lagu ini dirilis tahun 2006. Di album Langkah Baru ya, diciptakan sama sang gitaris Moldy, yang memang dikenal publik berkat liriknya yang mendalam tentang keteguhan hati, harapan akan kepastian cinta sejati, serta keraguan dalam sebuah hubungan. Hadir di menit ke-42, lepas dari jam 9 pagi waktu Star FM. Yang pengen bergabung seperti biasa silakan ya, SMS WA di 081-831-0755 via Facebook di Star 105.5 FM. Sembari Rani langsung menyapa yang sudah bergabung ini. Terima kasih untuk Bams yang ada di kawasan Sidoarjo. Ada Cak Kencur yang ada di kawasan Dawe. Kemudian juga ada Ailia di Sidoarjo ya. Selamat pagi juga untuk Ibu Anis yang ada di Bangil. Ada Nizam yang ada di kawasan Sidoarjo juga. Bu Nini, apa kabar? Yang ada di kawasan Situbondo ini. Sehat selalu ya Ibu ya. Salam buat keluarga. Ini yang diminta satu lagu dari Firman bersama dengan Hendri Lamiri dengan Kehilangan.

0: Permisi, Pak Jono.
1: Bu Iin, mau beli apa, Bu?
0: Tolong rokoknya ya, Pak. 3 bungkus aja, yang isi 12.
1: Siap, Bu. Monggo.
0: Loh, kok bungkusnya polosan? Yang merek lain aja, Pak Jono.
1: Merek lain? Ada ini, produk baru, Bu.
0: Coba saya lihat. Wah, pita cukainya kok sudah lecek begini. Nama mereknya nggak ada sama sekali. Yang lain, Pak?
1: Wong beli rokok aja kok ribet bener, Bu.
0: Loh, saya ini kan warga negara yang baik. Mesti taat aturan untuk tidak beli barang ilegal. Rokok tanpa cukai, pakai cukai bekas, nama pabrik di kemasan sama cukai beda, sampai jenis barang di kemasan sama cukai beda, itu masuk barang ilegal, Pak. Oh. Kalau nekat produksi atau beli, dendanya berat loh.
1: Wah, ngeri juga ya, Bu. Kalau begitu saya ganti sama barang baru saja, Bu.
0: Nah, terima kasih, Pak Jono. Pedagang kan memang harus jujur. Kalau gitu sekalian telur 1 kilo sama kecap ya. Terus beras, bubuk kering, snack anak-anak.
1: Alah, kok malah nambah, Bu.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM.
3: Wah, suasananya seru banget ya. Kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
4: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
3: Cocok banget sama tema pesta kita.
4: Setuju,
3: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
4: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
3: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
5: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
6: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
7: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
8: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
9: Aduh.
8: Kamu kenapa?
9: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
8: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
10: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
9: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
8: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
10: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
11: Radio 5.5 Star FM, the real music.
2: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Warga Star, Anda pernah mencoba enggak perawatan wajah menggunakan madu? Sekarang Anda bisa merawat wajah pakai madu clover honey. Selain baik untuk dikonsumsi setiap hari, ternyata clover honey juga bisa dipakai sebagai masker wajah alami karena mengandung antioksidan dan nutrisi alami. Clover honey membantu menjaga kelembapan kulit, membuat wajah terasa lebih halus dan membantu merawat kulit kusam agar tampak lebih segar. Bagi yang sering beraktivitas di luar ruangan atau terkena debu dan sinar matahari, masker madu juga membantu menenangkan kulit wajah. Cara pakainya gampang. Cukup oles tipis clover honey pada wajah yang bersih, diamkan sekitar 10-15 menit, lalu bilas dengan air bersih. Selain praktis, perawatan alami seperti ini juga lebih hemat dan aman dipakai rutin. Jadi, clover honey bukan hanya untuk kesehatan tubuh, tapi juga membantu merawat kecantikan kulit secara alami. Untuk informasi dan pemesanan, Anda bisa menghubungi Ibu Renata di nomor WA 0821-4083-8008. Tetap sehat dan tetap cantik bersama clover honey.

105,5 Star FM. Kita masuk dulu di sesi Star of the Month, masih bersama dengan Taylor Swift. 5 single yang dirilis dari album Taylor Swift di tahun 2006 semuanya bersertifikat platinum oleh RIAA ya, RIAA. Seperti Tim McGraw dirilis sebagai single utama dari Taylor Swift, ia menjadi 10 besar di Billboard Hot Country Song. Teardrop on My Guitar dirilis sebagai single kedua dari Taylor Swift, menjadi lagu charting terbaik dari Taylor Swift pada Billboard Hot 100. Our Song dirilis sebagai single ketiga dari album dan menjadi lagu pertama Swift nomor 1 di Hot Country Song. Picture to Burn dan juga Solve Said No yang dirilis sebagai single tunggal dan keempat dan kelima dari album, masing-masing keduanya menjadi sukses di tangga lagu country genre dalam Amerika Serikat dan memuncak di nomor 18 terakhir pada New Zealand Single Chart. Swift mempromosikan Taylor Swift dengan tampil di beberapa tempat, termasuk pembukaannya untuk Rascal Flatts, Josh Strait, Brad Paisley, dan juga Tim McGraw, juga ada Faith Hill.

105,5 Star FM. Do you remember? Lewat suara dari Phil Collins. Lagu ini hit legendaris dari Phil Collins yang dirilis April tahun 1990 ya. Bisa dibilang lagu ini menjadi salah satu karya paling menonjol yang memperkuat posisi Phil Collins sebagai salah satu musisi paling sukses sepanjang era tahun 80-an sampai 90-an. Dan di Indonesia sendiri lagu ini juga sering diputar. Bisa membangkitkan kenangan ya. Rani juga. Oke. Tiba di menit ke-30 lepas dari jam 10 pagi waktu Star FM, ini semakin banyak yang bergabung. Tapi mohon maaf kalau misalnya nanti belum bisa dihadirkan semua ya, karena kan tadi waktunya kepotong sama Star Kid gitu. Baik, terima kasih. Selamat pagi, langsung aja. Ada Nana yang ada di Sidoarjo. Kemudian juga Om Yudi, yang siaran itu saya, Ancene kok. Om Yudi, terima kasih ya. Lagunya sudah dihadirkan. Kemudian juga ada Bu Yuni di kawasan Tanggulangin. Ada Icis yang ada di kawasan Sidoarjo. Selamat pagi juga untuk Pak Purmanem di Pasuruan Kota. Menyapa untuk Aba Waisel, Aba Arif, Aba Kosim, Ko Asien. Om Yudi, Cak Kencur, Mas Franky, Mas Adi, Furin, Mika, Mama Arum, Bu Ira dan juga semuanya saja. Selamat menikmati Happy Weekend. Salam sehat selalu. Amin. Ada Mama Arum di kawasan Probolinggo menyapa untuk Bu Ani, Bu Anis, Bu Ira, Bu Sandra. Ada Bu Ima, Bu Lili, Mas Franky dan juga Pak Purmanem. Cak Kencur, semuanya salamnya sehat dan bahagia. Mbak Rani semoga sehat selalu ya, happy dan lancar rezekinya. Amin. Sementara ada Mas Franky di Bangil, kabar salamnya untuk Pak Kosim, Bu Nur Jalil, Cak Kencur, Mama Arum, Mas Iki. Ada Bu Susmia, Mas Prim, Mbak Herlina, Mbak Ani. Semuanya selamat beraktivitas saja. Buat Mbak Rani semoga sehat selalu bersama keluarga. Amin, terima kasih kembali. Bu Lili yang dari kawasan Keraton Krian sedang nyimak Star Memory ini, salamnya buat semuanya saja. Sementara juga ada Ahmadi Demu di kawasan Dawe, menyapa untuk Wong Dawe semuanya. Kemudian juga yang lagi mendengarkan tentunya ya. Terima kasih. Ada Mama Dian di kawasan Bangil. Trisha barusan hadir ya, Ma. Mohon maaf belum bisa dihadirkan kalau lagu yang ini. Salam semangat aja buat penyiarnya, buat yang lagi dengerin juga. Semoga selalu diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Mas Afi di Sadeng Rejo juga, insya Allah mudah-mudahan bisa dihadirkan untuk requestnya ya. Pagi ada Corin Valencia Hans, insya Allah untuk requestnya. Saya selalu buat kakak dan juga kru Star FM ya. Terima kasih. Apa kabar yang sudah memberikan beberapa komennya di Facebook? Ada Toto Blendrang dari Suramadu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menyapa untuk Anwar Eko, Masu Tekno, Mbak Ani, Mbak Reni, Marcel, Franky dan juga ada Pak John Sableng dan Wak Rite. Dian Kruf, apa kabar ini? Ya, terima kasih kembali. Ada Aba Waisel Samplangan dari Gianyar, Bali yang selalu hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menyapa Mbak Rani Krishna, selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat, dilancarkan rezekinya, sukses selalu. Amin. Kemudian juga ada Ko Asian, selamat pagi, hadir dari situ Bondo Mbak. Cuacanya panas, lagi nyemil jagung bledos. Salah. Yang nganggo kelapa. Oh, itu blendung kalau di sini ya. Kalau di sini namanya blendung ya. Insya Allah ya kok ya, soalnya waktunya tadi kan kepotong Star Kid. Insya Allah, Rani gak bisa janji nih. Semoga kita semuanya selalu dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala, sehat selalu. Amin, terima kasih kembali. Yang sudah memberikan like-nya ada Toto Blendrang, Ko Asien, Aba Waisel Samplangan, Reni Priantika Terji, Hasdi Derpanser, ada Aldi Bro, Dian Cruz, Mas Utekno, Mas Iki, dan juga ada Solikin Solikin. Gester, sebelum lanjut untuk memutarkan request kali ini untuk Anda yang ingin melihat masa depan putra-putrinya menjadi lebih baik atau
bisa memulai pendidikan bertaraf internasional? Australia, salah satu negara yang populer sebagai tujuan pendidikan di Indonesia. Sekarang untuk menempuh pendidikan dengan gelar kampus dari Australia nggak perlu takut mahal, karena Western Sydney University Indonesia Kampus sudah hadir di Surabaya, menghadirkan pendidikan berstandar Australia dengan kurikulum internasional dan gelar resmi Australia yang diakui dunia. Tersedia program Flexible Pathway ke Australia, 1 tahun di Indonesia plus 2 tahun di Australia, atau kuliah di Indonesia plus 1 semester di Australia. Dapatkan benefit tanpa uang gedung, beasiswa 50% sampai 100%, no skripsi, dan masa studi 3 tahun. Mulailah langkah besar anak Anda dari Surabaya menuju peluang karir global. Untuk konsultasi gratis, bisa menghubungi Bapak Christian di 08.

0: Care. Cute time dulu ah.
1: Cute time, quality time.
0: Iya,
1: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
1: Hah? Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini,
1: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut?
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
4: Iya,
3: catnya cedor membahana ke seluruh angkasa.
4: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh.
3: Oh.
4: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi.
3: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi. Senengnya itu, bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu. Kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
4: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolursari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
3: Kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 7488888.
4: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
3: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Sisa catering syukuran kapan hari belum lunas.
4: Itu ya, iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
3: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
5: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil, membuat hidup Anda lebih berwarna.
6: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
7: Oke Pak, tapi
6: kenapa?
7: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
6: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
8: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
7: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
6: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
8: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
9: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
10: 105.5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

0: 105,5 Star FM, Star People, percayakan internet Anda pada Dinet. Salah satu penyedia internet berkualitas lebih dari 20 tahun di Jawa Timur, Bali, dan Lombok yang selalu melakukan inovasi produk serta layanan premium secara terus-menerus. Bukti nyata perhatian Dinet pada kualifikasi standar kualitas pelayanan bagi pelanggan juga telah dicapai oleh Dinet dengan adanya standar quality management system ISO 9001:2015. Pelayanan handal Dinet didukung koneksi fiber optik ke International Backbone dan Indonesian Internet Exchange untuk memberikan akses internet berkualitas 24 jam 7 hari support dan monitoring system yang selalu siap membantu Anda. Segera hubungi 0341-408-999 untuk Malang dan sekitarnya. Kalau Anda di Surabaya dan sekitarnya, silakan hubungi 031-548-0500. Kunjungi websitenya di www.dinetprovider.id dan ikuti update terkini Dinet di Instagram dan like fanpage Facebook at Dinet Provider. Dinet, the quality internet service provider.
1: Dan muncul benjolan, uci-uci,
2: minyak gosok, cap tunggal.
1: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
2: minyak

0: keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
2: Semua suka minyak cap tunggal.
1: Mbak. Tolongin mbak.
3: Kenapa dek? Pagi-pagi kok udah nangis?
1: Ade habis kena tipu. Waktu itu kapan hari ada orang telpon. Katanya dari bea cukai. Dia bilang Ade dapat paket.
3: Duh, kan enak.
1: Iya, tapi habis itu suruh transfer 2 juta sebelum barangnya diantar. Udah dia transfer. Tapi barangnya gak dikirim-kirim sampai sekarang.
3: Ya ampun, kasihan adiknya mbak ini. Lain kali kalau dapat telepon begitu lagi, kamu tanya barangnya berupa apa. Terus yeah. Cek di website beacukai.go.id. Jangan lupa minta billing pembayarannya juga. Pastikan kalau nomor rekeningnya itu resmi milik Bea Cukai, bukan perorangan. Kalau perlu, adik pastikan langsung ke kantor Bea Cukai. Gitu.
1: Iya mbak. Adik emang gak hati-hati. Terus ini duitku gimana? Padahal itu mau dipakai buat beli album Proof BTS yang special edition mbak.
0: Ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
4: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
5: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
4: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
5: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
4: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
5: Canda bro.
6: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
5: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
4: Sama-sama bro.
8: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: Your music is back. Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
0: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Satu lagu dari Imaniar hadir dengan Hasratku. Kali ini sudah membawa kita di menit akhir untuk Star Memory. Terima kasih warga Star yang sudah bergabung. Mohon maaf ini banyak request yang belum sempat Rani hadirkan ya, karena keterbatasan waktu saja. Dan mohon maaf kalau ada kesalahan, kekurangan, kehilafan. Setelah ini ada Eva Prasanti untuk Stargate Star Joget Asoy. Satu lagu terakhir yang sudah Rani persiapkan ada dari Andri Hehanusa dengan Bidadari. Selamat pagi, salam nostalgia.

0: Beberapa olahraga di dunia ini diciptakan hanya untuk persaingan dalam hal kecepatan atau melahirkan kekerasan, hingga yang mendatangkan bahaya. Namun, meski mendatangkan bahaya dengan ancaman kematian, tetap saja banyak yang meminatinya. Contoh olahraga yang dianggap berbahaya tapi tetap diminati adalah base jumping. Olahraga ini sangat berbahaya. Ketepatan dalam memastikan membuka parasut menjadi taruhan nyawa. Orang-orang yang tertarik dengan menguji adrenalin lewat base jumping harus memastikan berani bertaruh nyawa dengan parasutnya. Membuka parasut dengan benar berarti selamat. Jika gagal membuka parasut, kematian adalah kepastian yang paling dekat. Contoh lainnya adalah olahraga matador. Pertarungan melawan sapi jantan atau banteng ini menjadi ciri khas olahraga di Spanyol, Portugal, Amerika Latin, dan beberapa kota di selatan Prancis. Karena kerasnya olahraga ini, sudah tak terhitung matador kenamaan yang mengakhiri hidupnya di ujung tanduk banteng yang menjadi lawannya.
1: Sport Bites didukung oleh Juka Apple Tahesa.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Warga Star, ketemu lagi bersama saya Eva Prasanti ya di program Starget Star Joget. Warga Star bisa bergabung, kirimkan saja WA-nya di 081831075 atau bisa juga via Facebook, Twitter, dan yang berada di luar jangkauan Star FM bisa mendengarkan melalui streaming kami di www.radiostarfm.com, radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Ya, dibuka satu lagu dari Titik Sandora, Boneka dari India. Dan kebersamaan kita tentunya sampai nanti di jam 2 siang. Oke, di Starget Star Joget bersama saya Eva Prasanti. Lagu berikutnya yang akan kami hadirkan dari Iyet Bustami dengan Laksmana, Raja di Laut.

0: Pak Ojek.
1: Oh, enggak, Mbak. Mau kemana?
0: Ke pasar ya.
1: Oh, siap, Mbak. Monggo, ini helmnya.
0: Alah, enggak usah. Mau dekat sini aja loh.
1: Gimana, toh? Ya jangan, toh, Mbak. Loh, sebagai pengendara roda 2, saya ini wajib memberikan helm ke sampean penumpangnya. Itu sudah diatur dalam pasal 291 ayat 2, junto 106 ayat 8. Dengan denda maksimal Rp250.000 loh, Mbak. Lagi pula ini juga demi keselamatan Mbak sendiri.
2: Nah,
1: Masya Allah, kaget saya.
2: Ini baru pengendara cerdas. Jauh atau dekat jarak Anda berkendara, selalu kenakan helm bagi pengendara maupun penumpang roda 2. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas di jalan raya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Star FM bekerja sama dengan Satlantas Polres Pasuruan.

105,5 Star FM. Hamaria Aduri Kahani. Film yang menceritakan tentang kerinduan yang mendalam, kesepian dan rasa kehilangan akibat berpisah dengan orang yang sangat dicintai. Lagu ini menggambarkan kepedihan seseorang yang harus menerima kenyataan bahwa kisah cintanya ini tidak memiliki akhir yang bahagia. Secara garis besar, lagu ini merupakan soundtrack utama dari film Bollywood berjudul yang sama. Lagunya merepresentasikan kisah cinta yang tragis antara Fasuda, seorang ibu tunggal, dan Araf, seorang pengusaha. Cinta mereka begitu besar dan tulus, namun terhalang oleh berbagai keadaan. Baik itu masa lalu, dan akhirnya takdir yang memisahkan mereka. Baik keluarga Star, memang yang dihadirkan di Stargate itu bukan hanya lagu dangdut gitu ya, tapi memang ada lagu India, lagu Bollywood yang bisa dihadirkan. Dan untuk hari ini respon yang request lagu Bollywood mantap. Iya, sepertinya juga sudah full begitu ya. Nanti kalau ada yang mau request mungkin bisa dialihkan ke lagu dangdut saja ya, dangdut klasik. Oke? Terima kasih untuk Pak Purmanam yang ada di Pasuruan Kota. Lagu yang diinginkan dari Iyad Bustami tadi sudah hadir. Terima kasih juga untuk Mama Dian dari kawasan Bangil sudah bersama dengan program Stargate. Bu Ira yang ada di kawasan Sidoarjo, terima kasih ya lagunya sudah kami hadirkan tadi, Yang Penting Happy dari Jamal Mirdad. Mas Franky yang ada di Bangil, terima kasih. Lagu yang Anda pilih juga sudah kami hadirkan, sudah kami persiapkan maksudnya ya. Ditunggu, sabar terlebih dahulu. Terima kasih untuk Pak Subari. Halo, apa kabar Pak? Terima kasih sudah ingat juga Radio Star FM, belum berganti frekuensi. Lagunya ditunggu saja. Bu Yuni yang ada di Tanggulangit, terima kasih. Ada juga Reni dari kawasan Kejapanan sudah bergabung. Sehat-sehat selalu untuk Anda. Viva, terima kasih. Untuk lagunya sabar ya, nanti akan kita dengarkan bersama. Oke. Oke, warga Star. Oh, tadi yang request Hamari Aduri Kahani, ini ada Ailia dari kawasan Sidoarjo ya. Oke, sudah kami hadirkan untuk Anda. Baik warga Star, dari Ida Laila dan Mus Mulyadi, setelah jumpa pertama, selamat mendengarkan.

0: Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
1: Ah, yang benar.
0: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
1: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
0: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka. Tutupnya cuma Minggu.
1: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
0: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
1: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
0: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Pengumuman kepada pencinta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
2: Megadisc, where music matters.
3: Galina
4: BG2 ding kamu makin gila.
3: Simak terus ya lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Stargate 105,5 Star.

0: Cute time dulu ah.
1: Cute time? Quality time?
0: Iya, emang ini bukan. Duduk, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Hah? Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya,
1: hello. Emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit Miu.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Bro, kenapa hidung meler sampai merah gitu?
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
2: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda bro.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
2: Sama-sama bro.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Aigo,
8: sakoreatin.
7: Nih, tanggung jawab. HP Mbak enggak bisa dipakai.
8: Kok enggak bisa? Ini kan udah dibeliin kemarin.
7: Belinya di mana? Di toko resmi enggak? Enggak sih, Bunda. Kan Mbak udah bilang, beli HP itu di toko resmi. Yeah. Barangnya udah SNI, dapat garansi lagi.
8: Tapi HP Mbak kan second.
7: Ya, seenggaknya kamu tanya asal-usulnya. Cek juga emailnya di email.kemenperin.go.id untuk mastiin kalau barangnya bukan ilegal. Kalau enggak, ya kayak gini. Udah enggak bisa dipakai, sinyalnya enggak nangkep. Terus, kalau rusak, enggak bisa digaransi.
8: Ya, maaf. Soalnya barangnya kan murah. Apa yang jual lagi diskon. Ya, aku beli.
7: Mbak pokoknya gak mau tahu ya.
8: Loh.
7: Pokoknya ini HP harus bisa dipakai. Kalau perlu ganti sama yang baru. Yang resmi.
8: Terus duitnya gimana?
7: Ya uangmu lah.
8: Mbak. Mbak, habis dalam tabunganku Mbak.
9: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
10: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
11: Oke Pak, tapi aduh.
10: Kenapa?
11: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
10: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
4: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
11: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
10: Oke, sama-sama. Poldanmic,
4: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
12: Warga Star, saya Inul Daratista. Monggo, yang mau request terus lagu saya.
13: Para penonton, bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang ada di sini.
12: Simak terus yo, lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di 105,5 Star FM. Star get, star joget, asoy.
14: Maafin Inul ya, udah dulu ah.

105,5 Star FM. Ya, baru saja kami hadirkan ini pilihannya Bu Lili yang ada di kawasan Krian ya, yang kemarin sudah datang ke Radio Star FM. Terima kasih. Aneh tapi nyata, dari Bang Haji dan Nur Halima. Oke, terima kasih juga hari ini menyapa Mbak Sapuro, Mama Arum, Bu Yuni dan semuanya saja ya. Tidak saya sapa semuanya. Betul Bu, ini yang siaran Eva. Pak Sungut yang ada di kawasan Paskot, terima kasih untuk Setajam Karang tadi juga sudah kami hadirkan. Pak Asyian, terima kasih untuk lagunya tadi juga sudah ya. Terima kasih banyak sudah bergabung. Baik warga Star, di menit ke-12 lepas dari jam 12 siang waktu Star FM. Masih panjang ya kebersamaan kita. Dan yang akan kami hadirkan untuk Anda kali ini ada satu lagu dari Muksin Alatas dengan Penantian.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A.
1: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
2: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju, Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
2: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
1: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
4: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing.
5: Minyak gosok tunggal.
4: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo?
5: Minyak gosok cap tunggal.
4: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk?
5: Minyak gosok cap tunggal.
4: Pokoknya, semua pakai
5: minyak gosok cap tunggal.

0: pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: The Pot sudah buka, sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
3: Lah bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
2: Ya sudah, itu bapak pasang spanduk di depan.
3: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Mending bapak pasang iklan deh.
2: Iklan di mana?
3: Di Radio Star FM aja, pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari The Pot-nya bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
2: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
3: Masih terjangkau, pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
2: Wah, ini yang bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
3: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
2: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
4: Hai warga Star, saya Irwanda Akademi.
5: Jangan bermain api, takut terbakar nanti.
4: Simak terus lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Stargate, Star Joget.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
0: Gak usah.

0: Cute time dulu ah.
1: Cute time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Hah? Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini,
1: pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut?
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit Miu.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia?
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
3: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mi. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
3: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
5: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Hai warga Star, saya Christina.
7: Jatuh bangun aku mengejarmu.
6: Simak terus lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Star Get, Star Joget, Asoy. Dengarkan terus 105

105,5 Star FM. Baik, kita masuk di sesi Star of the Month ya. Warga Star usia 13 tahun, Tai-Tai dan kedua orang tuanya bekerja sama dengan seorang talent manager bernama Dan Dimtru. Dengan bantuannya di usia 13 tahun, Taylor berhasil merekam sebuah single yang kemudian dimasukkan dalam album kompilasi yang dirilis oleh sebuah merek kosmetik. Dia juga merekam mendapat fasilitas untuk mengembangkan

mengembangkan kemampuan dan bakatnya bersama label terkenal RCA Records. Usai penggemblengan selama kurang lebih 1 tahun, Taylor akhirnya memutuskan keluar dari RCA karena ingin segera merilis album yang masih terhubung dengan masa remajanya saat itu. Saat membuat pertunjukan masa kecil di tahun 2004, Taylor bertemu dengan Scott Borsetta, seorang produser rekaman yang memberinya kontrak rekaman 2 minggu setelah pertemuan mereka. You Belong With Me kami hadirkan untuk siang hari ini.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
2: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat, bubar.
3: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
4: Segar bugar.
5: Ya Venacare.
3: Herbal Venacare. Pilihan
4: Widi, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
6: Iya,
4: catnya cedor membahana ke seluruh angkasa.
6: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh. Oh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
4: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
6: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
4: Kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 7488888.
6: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
4: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
6: Itu ya, iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
4: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
3: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
7: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
8: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
7: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
8: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
7: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
8: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
9: Beberapa hari kemudian.
8: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
7: Sama-sama bro.
10: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

105,5 Star FM. Untuk Anda yang butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi kami 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau di 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram, like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

105,5 Star FM. Kau Tetap Misteri, satu lagu dari Riza Umami, sudah kita dengarkan ya. Warga Star, setiap orang tua memiliki satu harapan, melihat anaknya meraih masa depan yang lebih baik. Salah satunya dengan memulai pendidikan bertaraf

menghadirkan pendidikan berstandar Australia dengan kurikulum internasional dengan gelar resmi Australia yang diakui di dunia. Tersedia program Flexible Pathway ke Australia, 1 tahun di Indonesia plus 2 tahun di Australia, atau kuliah di Indonesia plus 1 semester di Australia. Dapatkan benefit ya, tanpa uang gedung, beasiswa 50% sampai 100%, no skripsi, dan masa studinya ini 3 tahun. Mulailah langkah besar anak Anda dari Surabaya menuju peluang karir global. Konsultasi gratis sekarang. Bisa hubungi Pak Christian di 0877-6279-6929 atau dengan Pak Yakub di 0896-7878-7000. Western Sydney University Indonesia, masa depan global dimulai dari sini. Baik, kita akan dengarkan bersama kali ini satu lagu dari Yus Yunus dengan Sapu Tangan Merah.

0: benjolan, uci-uci,
1: minyak gosok, jam tunggal.
0: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
1: minyak gosok, jam tunggal.
0: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
1: ya.

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
0: Q-time dulu ah.
2: Q-time? Quality time?
0: Iya.
2: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
2: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
0: Pakai ini.
2: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
0: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
2: Kulit Kyu juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke Pak, tapi
3: kenapa?
4: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmic,
5: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Surni Bahar, dengerin, gabung, dan request terus lagu Surni Bahar.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Baik warga Star, saya Eva Prasanti pamit ya. Dan sebentar lagi akan ditemani oleh Fira Azahra di sesi 2 Star. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita jumpa di lain waktu. Selamat siang dan bye-bye.

0: informasi hangat terkini, Star Update.
1: Star Update untuk siang hari ini diawali berita dari Mojokerto. Akses lalu lintas di Jalan Raya Trawas Mojosari sempat terganggu setelah tebing ambrol menutup separuh badan jalan di Dusun Kemloko, Desa Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, Jumat kemarin. Kendaraan dari dua arah terpaksa melintas secara bergantian hingga material longsoran berhasil dibersihkan. Kejadian terjadi sekitar jam 12 siang, dipicu ambrolnya tebing setinggi 3 meter di sisi selatan jalan. Material berupa tanah bercampur air meluncur ke badan jalan dan menghalangi sebagian jalur utama yang menghubungkan kawasan wisata Trawas dan Mojosari, tidak menimbulkan korban jiwa maupun kerusakan kendaraan. Selanjutnya dari Kediri, Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, melakukan kunjungan teknis ke pabrik gula pesantren baru Kediri yang dikelola PT Sinergi Gula Nusantara SGN. Sebagai bagian dari penguatan kolaborasi antara dunia riset dan industri guna meningkatkan daya saing sektor pergulaan nasional. Salah satu fokus utama dalam kunjungan ini adalah mengkaji potensi pengembangan gula kristal rafinasi melalui evaluasi standar produksi serta teknologi pengolahan untuk menjawab kebutuhan pasar yang terus berkembang. Saya Eva Prasanti untuk Star Update siang ini, Sabtu 4 Juli 2026. Selamat siang.
0: Demikian Star Update hari ini. Simak setiap siang hanya di 105.5 Star FM The Real Music.

95 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat siang warga Star, siang menjelang sore ya. Di suasana yang cerah ceria, lumayan panas pol sih. Bikin ngantuk gak sih jam-jam ngantuk jam-jam segini tuh? Tapi kalau hari Sabtu rasanya lebih santai gitu ya, karena menjelang weekend atau menjelang hari Minggu pada libur gitu ya, beraktivitas, jadi rasanya tuh wah, beda aja gitu. Yuk sambil rebahan, sambil ngapain aja di Sabtu siang menjelang sore ini warga Star. Sarga 2 siap menemani sore warga Star hingga jam 5 nanti dengan sajian musik dangdut remix pilihan. 3 jam berikutnya bareng dengan Vira Zahra, edisi Sabtu 4 Juli 2026 ya. Yuk gabung di WA 0818310755, 0818310755. Via Facebook kami Star 105.5 FM, Star 105.5 FM. Langsung komen aja di wall post terakhir yang sudah kami posting. Menuju ke track berikutnya, giliran Cici Faramida, Jangan Tunggu Lama-Lama, New Version.

0: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda, bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama, bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Hey bro, ngerti nggak tetangga kita Wak Sunari itu?
6: Yang sakit stroke itu, tak?
5: Iya, katanya orangnya sakit kena stroke gara-gara ngambil warisan saudaranya.
6: Terus, jangan bikin hoax, bro.
5: Serius ini, bro. Wong tiba-tiba jadi kaya raya gitu. Terus, mendadak sakit.
6: Kan orangnya giat bekerja, bro. Jangan kamu percaya kabar yang belum tentu kebenarannya. Hoax itu fitnah, apalagi sampai kamu sebar. Coba kalau terjadi dengan keluarga kita. Kasian kan?
5: Ya juga sih ya.
6: Pokoknya, jangan asal terima mentah-mentah. Kita harus cek kebenarannya. Atau mending diem, biar gak semakin ngelantur.
5: Iya bro, betul kamu.
6: Wis, daripada pusing, ayo ngopi nih warung. Biar gak salah paham.
5: Ayo wis, gasken.
7: Stop hoax, fitnah, dan ujaran kebencian.
8: Mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
9: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
8: Sukses dong, Venacare.
9: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
8: Sama, herbal Venacare setiap hari.
9: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel. Tahesta.
8: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
10: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
11: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel Tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
12: Segar bugar.
13: Ya Venacare.
11: Herbal Venacare.
14: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
15: Iya,
14: catnya cedor, membahana ke seluruh angkasa.
15: Ya Alhamdulillah, Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh. Oh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil.
14: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil. Senengnya itu, bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
15: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
14: Kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
15: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
14: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit tering syukuran kapan hari belum lunas.
15: Itu ya, iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
14: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
16: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
17: Your music is back. Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
18: Star Gang in the house.

by Siti Badriah ya, dimana lagu ini sangat meledak banget sekitar tahun 2018-an warga SAR di Indonesia khususnya. Dan kalau di Indonesia kala itu bukan hanya lagunya, lagu cantik by Siti Badriah ya, tapi kala itu juga berdampingan dengan lagu populer mancanegara alias Korea, yaitu dari Jennie Blackpink ya, dengan Solo. Jadi dua lagu itu yang merajai chart atau di YouTube musik Indonesia pada masanya. Lagu cantik dipesan by WA, selamat mendengarkan ya. Kita masih di Stargate 2 bareng dengan Vira Zahra. Terima kasih banyak untuk warga saya yang udah gercep join di menit awal untuk program ini berlangsung. Saya jumpai selamat siang menjelang sore. Ketemu dengan Pak Purmanam di Pasuruan Kota. Halo Mbak Vira Pau, bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik ya. Lagunya lagi cantik by Sibat udah tampil. Terima kasih Mbak, selamat bertugas. Semoga sehat, sejahtera dan bahagia bersama keluarga tercinta. Selamat menikmati, happy weekend. Menyapa Pak Subari, Pak John Sableng, Pak Rete, Mas Sutikno, Mas Franky, Toto Blendrang, Arfi Dianto, Anwar Eko, Chris Fislik, Mama Arum, Furin, Mbak Reni. Selamat menikmati, happy weekend ya. Dan salam sehat, bahagia, selalu berkah dalam. Terima kasih. Ketemu juga dengan Afian di Pasuruan Kota. Selamat siang Kak Fira. Lagunya Vita Alfia, Si Malakama udah tampil ya. Tak doain sehat dan banyak rezekinya untuk Kak Fira, tak tunggu lagunya sambil tiduran. Semoga gak ketiduran ya. Ditungguin sambil tiduran, semoga gak ketiduran ya. Terima kasih. Ada juga dari Aris di Pasuruan. Halo Aris, fans baru kah? Nomornya masih baru. Mau kirim salam buat karyawan Jati Anyar, Nanang, Gogot, Pur, Nur dan warga Sarafem semuanya. Lagunya Resesi Dunia atau Penggemar Dangdut. Resesi Dunia sudah saya persiapkan dari Hijrah Bacan ya. Dipersiapkan aja. Buat yang tugas makasih. Sama-sama. Ada juga dari Cak Kencur di kawasan Dewe Grati. Assalamualaikum Mbak Fira, waalaikumsalam. Panas-panas gini, mau kirim salam dulu buat Mama Pak Purnamanam, Ibu Lili, Mas Franky, Cak Ali, Husen, Solihin. Salam dari Dewe Cak Kencur. Buat yang baca semoga sehat selalu ya, amin. Lagunya Taman Juruk dipersiapkan dari Mala Agata. Abis ini tampil, terima kasih. Ketemu juga dengan Ilyas di Pandean hadir. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya mau pesan Perahu Layar. Versinya terserah. Perahu Layar saya persiapkan dari Vivi Valeta. Abis ini juga tampil ya. Buat yang siaran, makasih. Sama-sama. Lanjut warga SAR, giliran Mala Agata. Taman Juruk.

0: benjolan, uci-uci,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
1: ya minyak gosok.

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
0: Cute time dulu ah.
2: Cute time? Quality time?
0: Iya.
2: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Hah? Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
0: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
0: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke Pak, tapi kenapa? Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmic,
5: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
7: Solobis semut baris. Dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis uangnya nggak habis-habis.
6: Cak Pri.
8: Bu Iin.
6: Lagi ngapain?
8: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
6: Kalau mau usahanya laris,

0: 1000 pasti mahal.
1: Loh, belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
0: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
1: Tapi kan saya...
0: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
2: Star FM, the real music.
3: Star Gang in the hole.

FM. Satu track yang barusan tampil, Resesi Dunia Wargestar, ciptaan dari Edi Lestaluhu ya. Kali ini dibawakan oleh Hizra Bachan, sebuah lagu yang bergenre rock dangdut yang mengisahkan dampak dari resesi dunia yang terus terjadi ya. Dimana lirik lagunya tuh mengangkat tema gejolak ekonomi global akibat keserakahan negara-negara besar yang berusaha menjadi penguasa. Hizra Bachan yang sebelumnya merilis lagu hit seperti Gila Batu dan Gila Ahok itu mengungkapkan kalau alasan menyanyikan lagu ini Wargestar, lagu ini tuh ngebawa pesan penting bagi seluruh umat manusia. Selain itu, lagu ini juga menjadi penghormatan bagi Mara Karma sebagai maestro dangdut.

Yang barusan aja gabung, saya ucapkan selamat sore dan selamat datang ya. Berjumpa untuk Ahmad DMU di kawasan Grati. Assalamualaikum, halo Sarga 2. Waalaikumsalam. Ahmad DMU di kawasan Dawe Grati hadir mbak. Lagunya Mager versi Terserah. Mager saya persiapkan dari Dua Hawa abis ini tampil. Mau kirim salam buat semuanya aja. Untuk Mbak Firanya makasih. Sama-sama. Ketemu juga ini dengan nama Ibu Nini di Situ Bondo hadir. Lagunya Denok. Denok saya persiapkan versi dari Cindy Cynthia featuring Sadewo ya. Oke, terima kasih. Ada juga Koko Saipul. Assalamualaikum Mbak Fira, waalaikumsalam. Menyapa semua warga SAR dan sapa buat Bapak Agung, MM Puji, Mas Raka, Adik Vika. Selamat berlibur di Surabaya. Khusus untuk Mbak Firanya, selamat bertugas ya. Semoga berlimpah rezeki sekeluarga. Amin, terima kasih. Terus ada Aba Waisal dari Gianyar Bali hadir. Assalamualaikum, selamat siang Mbak. Waalaikumsalam. Selamat bertugas ya sampai tuntas. Salam sehat, dilancarkan rezekinya dan sukses dalam beraktivitas. Amin, terima kasih. Ketemu juga dengan Totok Blendrang dari Suramadu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya Ditinggal Rabi versi siapa aja? Ditinggal Rabi saya pilihkan versi Tasya Rosmala ya, dipersiapkan. Mau kirim salam buat Mbak Ani, Mbak Reni, Mas Anwar, Mas Franky, Hasdi Depanze, Pak John Sableng, dan Wak Rete. Makasih banyak Mbak Fira, sama-sama. Kemudian ada Sandi Aryansyah. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Fira. Waalaikumsalam. Dari Jambi hadir ya. Lagunya Happy Asmara, Dermaga Biru, saya cek dulu. Untuk Mbak Firanya selamat bertugas aja. Terima kasih. Berikutnya kami hadirkan Dua Hawa, Mager.

107,5 Star FM. Gila Dangdut by The Virgin. Warga Star, buat kamu yang suka konsumsi madu, untuk apa aja ya, biasanya dicampur dengan masakan mungkin, atau buat ramuan herbal ya, minuman, atau langsung dikonsumsi gitu. Intinya suka konsumsi madu dalam keseharian. Madu udah terkenal dengan banyak manfaatnya untuk kesehatan. Yuk kenalan dengan Clover Honey. Clover Honey, madu premium dari nektar bunga clover atau bunga semanggi pilihan. Clover Honey memiliki rasa lembut yang nyaman dikonsumsi setiap hari dan memiliki indeks glikemik yang lebih rendah dibanding gula biasa. Sehingga baik juga untuk penderita diabetes maupun yang sedang menjaga gula darah. Kandungan airnya juga hanya sekitar 17% ya, sehingga madu tidak mudah terfermentasi dan kualitasnya tetap terjaga. Selain membantu menjaga stamina dan daya tahan tubuh, Clover Honey juga bagus untuk kesehatan lambung, terutama bagi yang sering merasa perih, begah, atau asam lambung yang naik. Cukup konsumsi 1-2 sendok setiap hari untuk membantu menjaga kesehatan secara alami ya. Selengkapnya Wargisar, untuk info dan pemesanan bisa WA Ibu Renata di 0821-4083-8008. 0821-4083-8008. Lanjut Wargisar, giliran Cindy Cynthia featuring Sadewo, Denok.

0: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Wah, suasananya seru banget ya. Kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
5: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
4: Cocok banget sama tema pesta kita.
5: Setuju,
4: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
5: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
4: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
6: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
7: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers.

satu track yang barusan tampil dibawakan oleh Lily Amora featuring Bajul Danu, Dermaga Biru Wargesan. Dermaga Biru tadi ini mau pesan versinya Happy Asmara ya. Cuman versinya Happy kami gak ada, adanya koleksi dari Lily Amora featuring Bajul Danu. Jadi yang ini yang udah kami hadirkan ya, Dermaga Biru. Wargeser, buat kamu yang mau kuliah ke Australia, sekarang untuk menempuh pendidikan dengan gelar kampus dari Australia nggak perlu takut mahal ya, karena Western Sydney University Indonesia Campus udah hadir di Surabaya. Western Sydney University Indonesia Campus udah hadir di Surabaya, menghadirkan pendidikan bersandar Australia dengan kurikulum internasional dan gelar resmi Australia yang diakui dunia. Tersedia program Flexible Pathway ke Australia, 1 tahun di Indonesia plus 2 tahun di Australia, atau kuliah di Indonesia plus 1 semester di Australia. Dapatkan benefit tanpa uang gedung beasiswa 50 hingga 100%, no skripsi dan masa studinya 3 tahun. Mulailah langkah besar Wargesar dari Surabaya menuju peluang karir global. Konsultasi gratis sekarang bersama Pak Christian di 0877-6279-6929 atau Pak Yakub di 0896-7878-7000. Western Sydney University Indonesia, masa depan global dimulai dari sini. Berikutnya giliran Tasya, teman jadi nyaman.

0: Q-time dulu ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Pagi Anton.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
5: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
9: Star Gang in the home.

105,5 Star FM. Di tengah kesibukan warga Star, jangan lupa olahraga ya. Selain bikin badan tuh sehat, juga bikin suasana hati bagus. Nah, abis olahraga, jangan lupa urut pakai minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal itu mengandung bahan alami yang cocok untuk dipakai setelah olahraga. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, bisa ke Apotek Sidoarjo, Apotek 7 Sidoarjo, Apotek Sehat Jaya, dan Apotek 7 Gedangan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segerwaras Jatim.

Satu track yang barusan tampil luar biasa dibawakan oleh Tensi, Dia and Concerto dengan Liga Besar. Di mana lagu ini juga ada hubungannya dengan bola ya. Pada Piala Dunia 2026, Tensi merilis Liga Besar pada 21 Juni menjadi album paling personal dalam karirnya ya. Dia tuh menggunakan sepak bola sebagai metafora perjalanan hidup, karir, dan proses kreatifnya sebagai musisi serta produser Wargesan. Melalui album ini, Tensi tuh mengajak pendengar melihat bagaimana proses kegagalan, pencapaian, dan berbagai pelajaran hidup membentuk dirinya sebagai seorang musisi, produser, dan kreator. Liga Besar yang barusan tampil, ini juga sama seperti tajuk albumnya ya, menjadi lagu yang paling mempresentasikan konsep album secara keseluruhan. Melalui berbagai metafora sepak bola, lagu ini tuh menggambarkan perjuangan seseorang dalam mengejar mimpi, bertahan melewati berbagai tantangan, dan terus berkembang hingga mencapai titik yang lebih tinggi dalam hidupnya, Wargesan. Dengan perpaduan cerita personal, pendekatan konseptual yang unik, serta kolaborasi bersama para musisi dan produser lokal, Liga Besar tuh menjadi karya yang tidak hanya berbicara tentang pencapaian, tapi juga tentang proses panjang yang harus dilalui untuk sampai ke titik itu. Baik, Wargesar, kita masih di Sarga 2 bareng dengan Vira Zahra. Menyapa untuk Wargesar yang barusan aja bergabung, saya jumpai ada Om Yudi alias Yohanes Wahyudi dari Probolinggo. Hadir aku Mbak Alvira Pau. Tak request lagu Deni Caknan, Kartonyono Medo Janji. Udah tampil ya. Makasih ya Mbak, matugas, tetap semangat. Semoga selalu diberikan kesejahteraan, kebahagiaan, kesehatan bersama dengan keluarga. Amin, terima kasih. Terus ada Mas Safi'i di Sadang Rejo. Sama sore Mbak Alvira. Mas Safi'i kali ini memesan Tasya di A7 dengan Teman Jadi Nyaman, udah kami hadirkan ya. Buat yang baca makasih, sama-sama. Ada juga Furin di kawasan Bangil. Halo, selamat sore Kak Alvira. Hadir ya Kak. Menyapa semua Wargesar diantaranya Pak Purmanam, Cak Kencur, Mas Franky, Bu Ira, juga Mak Meduro, Alfi Florinen. Semua saja terucap selamat sore semuanya. Lagunya Novel Syah Reza dengan Super Exis udah tampil ya. Lagunya untuk Kak Fira aja. Thank you, you're welcome. Ada juga Denny di Gresik ikutan hadir aja. Terus Siwi di Pasuruan juga ikutan hadir aja ya. Terima kasih. Selamat sore, ada Mas Franky dari Bangil. Lagunya Melinda dengan Capek Deh. Mau kirim salam buat Pak Asin, Bu Nini, Om Yudi, Mama Arum, Albi Faizal, Cak Kencur, Mbak Yuni, Mas Iki, Bu Lili, Mas Pri, Mbak Gadis, Toto Blenterang, dan semuanya melihat aktivitas. Untuk Mbak Firanya selamat bertugas ya. Happy weekend. Terima kasih. Lanjut Wargesar, giliran Melinda. Capek deh.

Baik warga Star, kita jeda terlebih dahulu dalam sesi Star of the Month bareng dengan Taylor Swift. Love Her adalah album studio ke-7 milik Taylor Swift. Album ini dirilis pada 23 Agustus tahun 2019 ya, melalui Republic Records. Sebagai produser eksekutif, Swift tuh bekerja dengan produser Jack Antonoff, Louis Bell, Frank Dukes, and Joel Little. Pada album ini digambarkan oleh Swift sebagai surat cinta untuk cinta itu sendiri. Album ini merayakan pasang surut cinta, menggabungkan nada yang lebih cerah dan ceria, berangkat dari suara gelap pendahulunya yaitu album Reputation. Sampul album dan video musik menandai perubahan dalam penampilan visual Swift yang sekarang mewujudkan estetika musim panas ya, terutama terdiri dari warna-warna pastel. Secara musikal, genre album ini adalah pop, synth pop, electro pop, dan pop rock ya, yang berisi pengaruh country, dream pop, bubblegum pop, funk R&B, pop punk, and indie pop. Dari album Lover, kami hadirkan dengan Cruel Summer.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit.
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya,
2: hello. Emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
3: Sama-sama bro.
7: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Your music is back. Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
9: In the hole.

kalau dengerin lagu yang barusan tampil, dari segi aransemen musiknya saya jadi teringat sama lagu Pokoknya Joget ya, yang populer di tahun 2013-an warga Star. Apalagi kala itu kalau warga Star masih ingat ya yang namanya Cesar, dengan goyang Cesarnya atau dengan musik Pokoknya Joget ya, di salah satu stasiun televisi swasta Indonesia itu sangat-sangat populer ya. Jadi di sini kami hadirkan aja Pokoknya Joget ya. Sebelumnya untuk track yang barusan tampil, ini lagu yang dirilis 2 bulan yang lalu warga Star, pada Mei 2026, lagu dari Happy Asmara X Pokemon dengan Kopi Dangdut. Sebuah kolaborasi antara penyanyi dangdut Happy Asmara yang sangat populer dengan sebutan The Queen of Ambiar dan juga Pikachu dari Pokemon, di mana video ini juga cukup viral ya beberapa waktu yang lalu. Pokemon Dangdut itu menghadirkan Happy untuk seluruh Indonesia. Ini juga merupakan pertama kalinya Pokemon berkolaborasi dengan dangdut, genre musik yang dicintai secara luas oleh masyarakat Indonesia. Melalui irama dangdut yang dapat dinyanyikan dan ditarikan bersama oleh siapa aja, tanpa memandang usia maupun latar belakang ya, Pikachu dan Happy Asmara itu menghampirkan Happy kepada masyarakat di seluruh Indonesia. Lagu original Kopi Dangdut yang merupakan mahakarya ciptaan Fahmi Syahab yang dicintai lintas generasi di seluruh dunia ya. Kali ini melalui arrangement oleh Tio Adrian, lagu ini tuh hadir sebagai warna dangdut baru yang memadukan nuansa klasik dan modern. Hasilnya adalah sebuah lagu yang ngebawa nostalgia namun juga trendy warga saat, dan dapat dinikmati bahkan oleh mereka yang jarang mendengarkan musik dangdut. Happyka, kata yang menggabungkan kata happy dari Happy Asmara dan suara Pika alias Pikachu. Ini adalah kata sandi istimewa untuk menghadirkan happy pada semuanya ya. Dalam video musiknya ada penampilan Happy, Pikachu dan teman-teman yang berjoget dengan riang mengikuti seruan Happyka. Dalam waktu singkat ya, goyang Happyka juga cukup viral di TikTok Happy Asmara. Melalui banyaknya orang yang berjoget riang dengan tren ini dan membagikannya secara luas di media sosial ya, lingkaran Happyka itu juga terus diperluas ke seluruh Indonesia. Ada kampanye Goyang Happyka yang digelar dengan menggunakan tagar hashtag Happyka gitu.

105,5 Star FM. Pada dekade 2013 hingga 2015-an warga Star, memang lagu Pokoi Joget sama Oplosan ini sedang trending-trendingnya gitu ya. Makanya saya sambung juga Pokoi Joget sama Oplosan. Yang barusan tampil ini Oplosan versi dari Juwita Bahar and Nurbaya. Kita masih di program Stargate 2 bareng dengan Vira Zahra. Masih ada kesempatan untuk bergabung warga Star ke bersama kita, tersisa 34 menit lagi menuju 5 sore. Di WA kami kalau mau bergabung 0818310755, 0818310755, atau via Facebook kami Star 105.5 FM. Star 105.5 FM, langsung komen aja di wallpost terakhir yang sudah kami posting. Yang barusan aja hadir ada Bams di kawasan Sidoarjo. Lagunya Fitri Tamara, Adam dan Hawa. Abis ini tampil ya bro. Mau kirim salam buat Frankie, Robert, Rohim, Hendri, Tony Azura dan semuanya aja. Terima kasih. Yang udah ngasih jempol manisnya kalau di story WA kami untuk postingan Stargate 2, saya sapa. Ada Rohim di Tanggulangin, Siwi di Pasuruan, Deswan Vanders di Bondowoso, Dia Susi Suristia, Pika, Anik Sidoarjo, Reni Kejapanan,

itu Jamal Manis di story WA kami. Kalau di Facebook kami, untuk postingan Stargate 2 saya sapa, ada Toto Blendrang, John Sableng, Abang Waisal, Solihin, Muhammad Syaifi, Heri Susanto, Hasdi Depanza, Ava Republik, Reni Muhammad Yudibejo, Tony Azura, Yohanes Wahyudi, Sutikno, dan Sidik M. Terima kasih untuk Jempol Manisnya di Facebook kami. Kita lanjut, Warga Star, dari Fitri Tamara, Adam dan Hawa.

Star FM. Satu lagu yang dulu sekitar tahun 2012-an warga Star itu dipopulerkan oleh Kadal Band dengan lagu yang berjudul Cinta Tak Direstui. Yang bersan tampil ini versi suara dari Wika Salim alias versi dangdut koplo ya. Karena kalau versi Kadal Band jelasnya ya versi band, versi pop Indonesia gitu ya. Tapi kalau versinya Wika Salim jelasnya versi dangdut, dangdutnya bukan remix, bukan hip dut ya, tapi koplo.

aja atau diklik ya. Udah bisa dengerin Star FM, bisa dengerin Star G2 dimanapun dan kapanpun. Sesuka hati warga Star asal ada kuota internetnya atau tersambung sama wifi gitu ya. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Berikutnya giliran Fitri Karlina. Yang

0: membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh. Oh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Sisa catering syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya. Iya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Mas-mas, yuk, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
4: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
3: Sukses dong, Venacare.
4: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
3: Sama, herbal Venacare setiap hari.
4: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
3: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
5: Segar bugar.
6: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare.
7: Bro, pilihan ngerti gak tetangga kita Wak Sunari itu?
8: Yang sakit stroke itu lah.
7: Iya, katanya orangnya sakit kena stroke gara-gara ngambil warisan saudaranya.
8: Terus, jangan bikin hoax bro.
7: Serius ini bro, wong tiba-tiba jadi kaya raya gitu, terus mendadak sakit.
8: Kan orangnya giat bekerja bro. Jangan kamu percaya kabar yang belum tentu kebenarannya. Hoax itu fitnah, apalagi sampai kamu sebar. Coba kalau terjadi dengan keluarga kita, kasian kan?
7: Ya juga sih ya.
8: Pokoknya, jangan asal terima mentah-mentah. Kita harus cek kebenarannya, atau mending diem, biar gak semakin ngelantur.
7: Iya bro, betul kamu.
8: Wis, daripada pusing, ayo ngopi nih warung, biar gak salah paham.
7: Ayo wis, gasken.
9: Stop hoax, fitnah, dan ujaran kebencian.
10: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
11: Oke Pak, tapi aduh.
10: Kenapa?
11: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
10: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
12: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
11: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
10: Oke, sama-sama. Poldanmic,
12: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
13: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
14: Stargate in the hole.

0: Star by Infotainment in Focus.
1: Lagu Kaulah Segalanya yang diciptakan Tito Sumarsono berhasil mengantarkan Ruth Sahanaya menjadi juara festival internasional. Sayangnya kemenangan itu justru membuat keduanya berseteru. Penyebabnya karena Ute lupa menyebut nama Tito Sumarsono dan mengucapkan terima kasih, serta hanya memberikan cindera mata kecil saat pulang ke Indonesia untuk Tito. Menanggapi kejadian itu, Tito sempat melarang Ruth Sahanaya membawakan lagu Kaulah Segalanya dalam setiap kesempatan. Meskipun lagunya sendiri sudah beredar melalui album studio ketiga milik Ute yang rilis tahun 1991.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Starbites didukung oleh juga Apple Taesa.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat sore, apa kabar? Sabtu pertama di bulan Juli 2026, cuacanya cukup cerah dan ada saya Uzi Aulia yang bertugas sore hari ini. Dari jam 5 sampai nanti jam 7 malam, kita akan mendengarkan lagu-lagu rock modern dalam Radio Aktif. Dan sudah diawali dengan satu lagu dari Fun dengan We Are Young. Tak peduli berapapun usia kita, kayaknya kita ngerasa masih muda aja gitu ya. Masih banyak lagu-lagu lain yang akan kami hadirkan sampai nanti pukul 7 malam. Jadi selamat bergabung. Kita lanjutkan dulu setelah Fun ada One Ok Rock dengan Renegades.

105,5 Star FM. Lagu ini bisa dibilang kayak penuh akan nepotisme, but in a good way gitu ya. Karena proses pembuatannya itu melibatkan teman-teman dekat. Lagu ini ditulis oleh Takahiro Moriuchi yang merupakan vokalis dari One Ok Rock bersama dengan Ed Sheeran. Yang mana Ed Sheeran sama Taka ini udah temenan ceritanya ya. Terus mereka juga bekerja sama dengan Masato Hayakawa yang merupakan vokalis dari band Coltrane. Nah, lagu ini tampil di film Rurouni Kenshin The Final. Dan yang jadi Rurouni Kenshin atau pemeran utamanya si Kenshin Himura itu temennya Taka juga. Jadi kayak antar temen gitu ya. Nyambung sambung menyambung. Tapi bagus. Album lagu Renegades ini bisa kita dengar dari album Luxury Disease dan juga masuk ke album soundtrack Rurouni Kenshin Saisho The Final. Buat yang mau gabung sore hari ini langsung kirim pesan singkat melalui 081-831-0755 atau bisa komen ke media sosial kami di Facebook Star 105.5 FM dan juga bisa lewat akun X at Star FM 1055. Kita sambung dulu dengan satu track lawas dari Paramore, ada Misery Business.

0: pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Pak, Pak Ojek.
2: Oh, enggak, Mbak. Mau ke mana?
1: Ke pasar ya.
2: Oh, siap, Mbak. Monggo, ini helmnya.
1: Alah, enggak usah. Mau dekat sini aja loh.
2: Gimana toh? Ya jangan toh, Mbak. Sebagai pengendara roda 2, saya ini wajib memberikan helm ke sampean penumpangnya. Itu sudah diatur dalam pasal 291 ayat 2 junto 106 ayat 8 dengan denda maksimal Rp250.000 loh, Mbak. Lagi pula ini juga demi keselamatan Mbak sendiri.
1: Nah,
2: Masya Allah, kaget saya.
3: Ini baru pengendara cerdas. Jauh atau dekat jarak Anda berkendara, selalu kenakan helm bagi pengendara maupun penumpang roda 2. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas di jalan raya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Star FM bekerja sama dengan Satlantas Polres Pasuruan.
4: Keep rocking and stay on rocket. Rocky Yes, coming your way.

105,5 Star FM yang baru saja hadir satu lagu dari My Chemical Romance dengan The Ghost of You yang membawa kita ke May 24 lepas dari pukul 5 sore waktu Star FM. Tentu saja masih paruh awal dari program Radioactive. Dan sebentar lagi kita akan memasuki waktu maghrib untuk wilayah Pandaan dan sekitarnya. Jadi mungkin sambil siap-siap ya, warga Star, sambil saya kasih info nih. Buat warga Star yang para orang tua khususnya, yang sekarang ini sudah mulai siap-siap karena anaknya udah pendidikannya makin naik jenjangnya. Atau mungkin yang pendengar sore hari ini yang sudah mulai sebentar lagi akan masuk jenjang kuliah, tapi kepingin kesempatan kuliahnya ini bisa ngasih kita kesempatan untuk berkarir lebih luas gitu. Namanya orang tua pasti kepingin yang terbaik ya buat anak-anaknya. Nah untuk itu, salah satunya bisa dimulai dengan pendidikan bertaraf internasional. Kalau dengar kata internasional, udah pasti kita langsung orientasinya ke luar negeri, kayak misalnya negara yang populer itu Australia gitu ya. Dan pasti pikirannya udah, aduh biayanya mahal nih. Tunggu dulu, karena sekarang kalau mau menempuh pendidikan dengan gelar kampus dari Australia nggak perlu takut mahal. Karena Western Sydney University Indonesia Campus sudah hadir di Surabaya, yang mana menghadirkan pendidikan berstandar Australia dengan kurikulum internasional dan gelar resmi Australia yang diakui dunia. Terus di sini juga tersedia program Flexible Pathway ke Australia, di mana mahasiswa bisa belajar selama 1 tahun di Indonesia plus 2 tahun di Australia, atau bisa juga nih pilih kuliah di Indonesia plus 1 semester di Australia. Dan mahasiswa juga bisa mendapatkan benefit berupa tanpa uang gedung, beasiswa 50-100%, tidak ada skripsi, dan masa studi 3 tahun. Jadi mulailah langkah besar anak Anda dari Surabaya menuju peluang karir global. Untuk konsultasi gratis, bisa hubungi Pak Christian di 0877-6279-6929 atau dengan Pak Yakub di 0896-7878-7000. Western Sydney University Indonesia, masa depan global dimulai dari sini. Nah warga Star, karena sudah memasuki waktu maghrib untuk wilayah Pasuruan dan sekitarnya, kami di studio mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk ada yang menjalankan.

0: Mutiara Ayah.
1: Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 76.
2: Bala man awfa bi'ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin.
1: Artinya, bukan demikian. Sebenarnya siapa saja yang menepati janji yang dibuatnya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertakwa. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Manan mengatakan, siapa yang menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan hak-hak hambanya, maka orang yang seperti inilah yang bertakwa, yang Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Artinya, siapa saja yang bertentangan dengan hal itu, yaitu tidak memenuhi janjinya antara ia dengan sesamanya, tidak pula menunaikan ketakwaan kepada Allah, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memurkai dan akan membalasnya atas perbuatannya itu dengan siksaan yang berat.

0: Sama.
1: Oh, tapi sama aja kali, Bu. Kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu, aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan. Pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
3: Mega Disc, where music matters.
4: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
5: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
6: Aduh.
5: Kamu kenapa?
6: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
5: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mic. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
7: Poldan Mic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
6: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
5: Ayo semangat. Poldan Mic, pol.
7: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

105,5 Star FM. Baru saja hadir satu lagu dari Alter Bridge yang berjudul Broken Wings. Kayak judul buku puisinya Khalil Gibran ya, Broken Wings.

sayap-sayap patah. Beda, beda, bukan yang itu. Ini adalah single yang diambil dari debut album mereka yang berjudul One Day Remains, yang rilis tahun 2005. Bisa dibilang sih sebagai single ketiga ya, Broken Wings ini belum begitu sukses seperti dua pendahulunya, yaitu Open Your Eyes dan Find the Real. Tapi ya bisa dibilang lagu ini okay lah gitu ya, kayak lumayan gitu loh kalau dari segi popularitas. Karena bagaimanapun meskipun tidak semoncer dua single sebelumnya gitu, tapi lagu Broken Wings ini berhasil masuk ke kategori chart Billboard Hot Mainstream Rock Tracks, meskipun harus puas cuman ada di posisi 29. Buat yang tadi sudah request lagu ini dan suka dengan lagu ini, selamat mendengarkan. Kebetulan di request sama Frankie yang ada di Bangil Pasuruan. Mau tebar salam buat Robert, kemudian Bams, Arfi, Sandi Aryansyah, Anwar Eko, Rohim, Toto Plindrang, terus juga ada Hendrik, Vena, semuanya selamat malam minggu, semoga happy selalu. Untuk Mbak Usi, selamat bertugas, happy weekend and thank you. Terima kasih untuk Mas Franky. Biar weekendnya tidak terganggu dengan sakit kepala atau kembung ya, atau mungkin sakit gigi yang kambuh, jangan sampai itu. Jangan lupa untuk bawa minyak gosok cap tunggal, apalagi yang usianya udah 30 tahun ke atas, mohon sadar diri. Kita gak bisa hanya mengandalkan teh anget ya, kalau mulai agak-agak meriang tuh, apalagi sekarang musim bedinding. Udah harus sedia minimal minyak gosok deh. Kenapa sih harus minyak gosok cap tunggal? Karena mengandung bahan-bahan alami dan berkhasiat untuk meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Dan minyak gosok cap tunggal ini juga gampang banget kita beli, bisa beli di apotik atau toko terdekat. Kalau tinggal di wilayah Kabupaten Pasuruan, Anda bisa mendapatkannya dengan cara beli ke Apotik Sumber Waras Pandaan, Apotik Kupandaan, Apotik Aira Pasuruan, Apotik Atmajaya Pasuruan, Apotik Sumber Rejeki Pasuruan, dan Apotik Berkat Jaya Gempol. Jangan lupa untuk baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim Indonesia. Kita lanjut ke lagu berikutnya, kali ini ada Shadow of Intent dengan The Heretic Prevails.

105,5 Star FM. Satu track yang baru saja hadir. Ini permintaan dari Hendrik yang ada di Kedabung Pasuruan ya. Shadow of Intent dengan The Hebraic Profiles. Baru saja kami hadirkan. Shadow of Intent sendiri adalah band beraliran deathcore yang dibentuk di Amerika Serikat. Dan mereka ini kali pertama aktif tahun 2013 sampai saat ini. Dan sebelum kita lanjut ke lagu berikutnya, buat yang malam hari ini lagi beraktivitas di rumah aja, tapi menjelajah dunia maya, seru banget ya kalau ngikutin saat berita saat ini. Banyak banget isu-isu yang bikin kita itu jadi makin kritis sebagai warga negara. Tapi pastikan kesukaan Anda menjelajah dunia maya itu terganggu dengan koneksi yang tidak lancar. Koneksi internet yang lancar itu kan kayak udah jadi kunci gitu. Jadi pastikan Anda sudah berlangganan Dnet sebagai salah satu penyedia internet berkualitas dengan pengalaman lebih dari 20 tahun, khususnya di Jawa Timur, Bali, dan Lombok, juga selalu melakukan inovasi produk serta layanan premium secara terus-menerus. Dnet juga sudah memiliki ISO 9001:2015 dan pelayanan handalnya didukung koneksi fiber optik ke International Backbone dan Indonesia Internet Exchange atau IIX untuk memberikan akses internet berkualitas. Kemudian juga tersedia 24 jam 7 hari support dan monitoring system yang selalu siap membantu Anda. Kalau mau berlangganan di Net, silakan hubungi 0341-408-93 untuk Anda yang tinggal di Malang dan sekitarnya, atau di 031-548-0500 untuk Anda yang tinggal di Surabaya dan sekitarnya. Jangan lupa kunjungi website resmi Dnet di www.dnetprovider.id serta ikuti update terkini Dnet melalui Instagram dan like halaman Facebooknya @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider. Kita lanjutkan Radioactive dengan lagu dari Cold Chamber, ada Loco.

0: Cute time dulu ah.
1: Cute time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut?
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan. Hey, radioactive.

105,5 Star FM. Yang baru saja hadir ada Dead by April dengan Lost. Tadi juga ada satu track dari Lona Shore dengan Curse to Die yang hadir setelah Cold Chamber dengan Loco. Dead by April itu tadi request dari Chris Fislik. Selamat mendengarkan untuk Anda. Terima kasih Kak Uzi dan selamat sore. Selamat sore juga. Ini sudah malam ya. Selamat malam sih lebih tepatnya ya. Hadir juga Tony Azura yang menantikan nomor dari Lamb of God dengan Black and the Cursed Son. Terus juga ada Toto yang ada di kawasan Suramadu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Requestnya Korn, terserah lagunya. Judulnya mungkin maksudnya ya. Ada Jumirah, assalamualaikum. Waalaikumsalam, hadir dari kawasan Karangagung. Jauh juga ya dari pulau seberang ya. Terima kasih sudah bergabung. Juga ada Abah Waisel dari kawasan Bali. Selamat malam dan selamat mendengarkan Radio Aktif untuk Anda. Dan Satria Putra malam hari ini yang dinantikan satu track dari Il Nino dengan If You Still Hate Me. Saya di sini juga ketemu dengan wargaster yang sudah bergabung. Ada Agus Valiandi Smobita Jombang yang tadi menginginkan kehadiran Loco dari Cold Chamber. Terus ada Tomingse di Sidoarjo. Ini mungkin lagunya bisa diganti ya. Lona Shore dengan Curse to Die tadi request dari Anwar Eko di Candi Sidoarjo. Juga ada Mas Pri di Jatiroto. Selamat malam untuk Anda. Bayu di Sidoarjo, ini mohon maaf banget request Anda tidak ada semua, jadi bisa diganti ya. Dan juga ada Bams di Sidoarjo yang menantikan lagu dari Audioslave dengan Be Yourself. Juga saya ketemu dengan Rohim di Tanggulangin yang menantikan Akatsuki dari Baby Metal. Kali ini langsung aja kami hadirkan Lamb of God dengan Black and the Cursed Son.

105,5 Star FM. Kita masuk dulu ke segmen Star of the Month dengan bintang kita Taylor Swift. Dan sekarang kita ngobrolin album Reputation yang dirilis Taylor Swift di tahun 2017. Bisa dibilang ini salah satu album terlaris dan terpopulernya dia, karena pada saat itu berturut-turut debut di puncak Billboard 200 Amerika Serikat dengan penjualan minggu pertama aja. Itu udah 1,2 juta kopi. Dan ini gak cuma terjadi di Amerika Serikat, tapi juga di Australia, Kanada, dan Inggris. Total di tahun yang sama, di tahun 2017, album ini terjual lebih dari 4,5 juta kopi. Dan ini menjadikan Reputation sebagai album terlaris di dunia oleh artis wanita. Dan juga album ini didukung oleh Eras Tour Amerika Serikat dengan pendapatan kotor tertinggi sepanjang masa. Belum lagi kalau soal prestasi, selain prestasi komersil gitu ya. Album Reputation ini dinominasikan untuk album vokal pop terbaik di penghargaan Grammy tahunan ke-61. Kemudian terdaftar di majalah Slant sebagai daftar album terbaik dekade 2010-an. Dan sudah menerima sertifikasi penjualan di seluruh dunia. Pada saat itu, Taylor Swift juga membersihkan situs web dan akun di media sosialnya 5 hari sebelum mengumumkan Reputation. Dan yang menarik perhatian luas di internet adalah berbagai artis sejak itu menggunakan taktik ini untuk mengumumkan musik baru. Jadi dia bisa dibilang jadi trendsetter juga gitu. Kita dengarkan salah satu single dari album Taylor Swift yang berjudul Reputation, yang konon ini memang diperuntukkan kepada selebriti yang berseteru dengan dia pada saat itu. Look What You've Made Me Do.

0: do. Look what you just made me do.
1: Star of the Month.
2: Mas-mas, yuk, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
3: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
2: Sukses dong, Venacare.
3: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
2: Sama, herbal Venacare setiap hari.
3: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
2: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
4: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
5: Segar bugar.
6: Ya Venacare.
4: Herbal Venacare. Pilihan keluarga
7: kenapa
4: sehat.
7: Kenapa hidung meler sampai merah gitu?
8: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
7: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
8: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
7: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
8: Canda bro.
9: Sanaflu membantu meredakan gejala flu. Seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
10: Beberapa hari kemudian.
8: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
7: Sama-sama bro.
11: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
12: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah pak. Aduh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic,
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Bu, aku ke warung dulu ya.
3: Dek, Tete beli rokok ya. Satu slop aja, buat tukang di rumah.
1: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.

0: Sama.
1: Oh, tapi sama aja kali, Bu. Kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu, aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Hey, when you act,

105,5 Star FM. Satu track baru saja hadir dari El Nino dengan judul If You Still Hate Me. Dan ini tadi melanjutkan Thoughtless yang merupakan track dari Korn. Seperti yang tadi sudah request, selamat mendengarkan. Dan kita sampai di menit 36 lepas dari pukul 6 malam waktu Star FM. Warga Star, Anda juga bisa mendengarkan siaran kami lewat radio online. Silakan akses www.radiostarfm.com. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Dan sekarang kita lanjut dulu dengan satu track yang sudah kami siapkan di sini dari Baby Metal dengan Akatsuki.

105,5 Star FM. Baru saja hadir satu track dari Motionless in White. Kami hadirkan yang judulnya adalah Break the Cycle. Dan tadi juga ada satu track dari Poppy melanjutkan lagu dari Baby Metal yang Akatsuki tadi ya. Kami hadirkan The Cost of Giving Up. Untuk warga Star yang sudah memberikan like-nya di halaman Facebook, terima kasih banyak. Kali ini kami hadirkan satu lagu dari Audioslave dengan Be Yourself.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Sudah mendekati pukul 7 malam, artinya apa? Betul. Belum dijawab ya. Belum dijawab, udah betul aja. Emang betul. Berarti artinya saya mesti pamit dari Radio Aktif. Dan terima kasih banyak untuk warga Star yang sudah bergabung sejak pukul 5 sore tadi. Dan mohon maaf jika terdapat kekurangan selama kami mengudara. Setelah ini Anda bisa bergabung dengan program selanjutnya, ada Rockstars, buat semakin memeriahkan malam minggu ini yang masih agak-agak menggigil gitu ya. Biar gak terasa banget dinginnya. Kalau begitu saya Uzia Aulia pamit dulu, selamat malam dan selamat bermalam minggu.

0: 105.5 Star FM, The Real Music Station. Star by Infotainment in Focus.
1: Ada satu gerakan yang dianggap lebih berdampak dan berbahaya dibandingkan penjara. Cancel culture. Gerakan cancel culture banyak dipraktekkan oleh penggemar industri hiburan, khususnya di China, Jepang, dan Korea Selatan. Melalui gerakan ini, para penggemar berkuasa memboikot tokoh publik yang dianggap membawa pengaruh negatif kepada masyarakat. Entah karena kasus kejahatan, perilaku buruk, sampai skandal. Dampak dari cancel culture bukan hanya berimbas pada sang tokoh publik, tapi juga pada pihak-pihak yang bekerja sama. Cancel culture dianggap gerakan yang mampu membawa budaya positif dan membuat para tokoh publik lebih menjaga sikap. Meskipun dalam prakteknya, terkadang gerakan ini terlalu masif dan merugikan pihak-pihak yang belum terbukti bermasalah. Kini, cancel culture mulai banyak diterapkan di berbagai negara karena dianggap cukup ampuh memberikan efek jera.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Sport Bites didukung oleh Juka Apple Tahesa, Juka Kesehatan.

105,5 SRFM, teman harimu cerahkan duniamu. Bermula dari tampilan sebuah single baru dari band modern metal yang punya nama Dominum, di mana mereka baru saja melepas satu lagu bertajuk Night is Calling yang menampilkan kolaborasi seru dengan vokalis Marina Latoraka dari band asal Finlandia Battle Beast, yakni Night is Calling, yang merupakan lagu utama sekali juga single dari album ketiga Dominum yang berjudul sama, di mana album ini bakal atau lebih tepatnya baru saja rilis kemarin gitu ya, 3 Juli 2026 lewat label Napalm Records. Dan lewat single ini pula deretan band-band metal bakal kembali tumpah ruah di durasi 3 jam ke depan sampai jam 10 malam nanti, karena Rockstars kembali hadir ke tengah-tengah Anda. Tentu saja di Sabtu akhir pekan ini, hari yang keempat dari bulan Juli 2026, bareng saya Yudi Fral. Baik, kita bakal segera lanjut saja tampilan awal dari mereka Dominum bersama Battle Beast. Ini kita bongkar album yang juga masih hangat, rilisan 5 Juni 2026 atau kurang lebih sebulan kemarin, dari band progresif kenamaan Evergrey. Mereka juga baru melepas album anyarnya Architects of a New Wave. Dan malam hari ini siap saya pajang mereka tampil di urutan kedua dalam The Shadow Cell.

0: Bro, kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda, bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama, bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Cute time dulu, ah.
6: Cute time? Quality time?
5: Iya,
6: emang ini bukan. Duduk santai, ngeteh cantik.
5: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
6: Hah? Cute time buat kulit?
5: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
6: Caranya?
5: Pakai ini.
6: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
5: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
6: Oh, gitu?
5: Iya.
6: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
5: Kok direbut sih?
6: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
4: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.

105,5 Star FM yang baru saja saya mainkan di urutan ketiga dari kebersamaan kita di Rockstar. Adalah sebuah rilisan baru juga, kali ini saya munculkan dari seorang gitaris virtuoso sekaligus pentolan dari formasi Firewind, dia adalah si Gus G, yang baru saja hadirkan video musik instrumental paling barunya yang berjudul Confession. Ini merupakan sebuah nomor yang bernuansa introspektif yang ditulis ketika dia sedang dalam perjalanan tour ya. Confession ini adalah bagian dari muatan album solo kelimanya yang bertajuk Still Burner. Dan beberapa tampilan yang jadi muatan album Still Burner juga sudah sempat dimainkan di program Rockstars di episode-episode yang lalu gitu ya. Still Burner sendiri dirilis pada seputaran April 2026 yang menyajikan perpaduan antara permainan gitar instrumental juga kolaborasi vokal dengan musisi ternama mulai dari Duro Pass, ada juga Ronnie Romero. Oke, selamat bergabung kembali untuk para pecinta music metal, warga Star yang pengen akhir pekannya selalu berisik. Tentu saja tune in saja program ini sampai dengan tuntas di 10 malam nanti ya. Yang pengen memberikan warna silahkan segera dikirim ke akses kami WA di 0818310755 atau sosial media kami di Facebook ya. Tulis saja di kolom komentar. Baik, saya jumpa dulu 3 WA yang sudah saya buka. Yang pertama datang dari GG yang ada di kawasan Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, GG hadirkan banyak nomor baru sebagai opsi pilihannya. Mulai dari Temperance, kemudian Camelot featuring Ignacia Fernandez. Ada juga Dominum yang kebetulan sudah saya jadikan tampilan pembuka tadi, Night is Calling. Pilihan lainnya ada Orpheus Omega, ada King Crown, ada Emptiness, ada juga The Night Eternal. Baik, peluang mana lagi yang nanti bisa ada kesempatan untuk dihadirkan, ditunggu untuk GG gitu kan. Sementara saya jumpa dulu dengan Bapak Hermulyono yang sudah menyatu juga via WA. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Menantikan track lawas satu nomor dari album kondang formasi Metallica, The Black Album. Self-titled album, tapi lebih dikenal dengan julukan The Black Album karena covernya cenderung totally black gitu ya. Meskipun di sana ada gambar sebenarnya, tulisan Metallica dan gambar ular. Nomor yang diinginkan adalah Through the Never. Ada juga Anderson yang dari kawasan Sidoarjo yang sudah punya performa pilihan yakni Gerima dalam Giants Eternal Sleep. Oke, terima kasih. Sementara saya juga bakal cek beberapa komentar yang sudah ditulis di Facebook kami ya. Yang pertama sekali ada Irul Iskandar yang melanjut bongkar-bongkar albumnya milik formasi Nile. Kali ini untuk salah satu tampilan lainnya yang dimainkan di nanti gitu ya, beberapa jam ke depan. Baik, terima kasih. Diantor Lahardewo juga sudah join di sini untuk Coexistence dalam Origin. Sementara Kim Minji mau dengar Autopsy dalam Hole in the Head. Baik, sudah 3 WA, 3 komen di Facebook. Saya mulai bakal persiapkan beberapa tampilan yang sudah tersedia koleksinya untuk bisa dihadirkan. Tapi sebelumnya saya bakal munculkan terlebih dahulu salah satu tampilan dari performa negeri kita sendiri. Dia adalah Isyana Sarasvati yang tanggal 6 Februari 2026 lalu itu melansir satu nomor yang belum pernah dimainkan di Rockstars ya. Judulnya adalah Babel. Single ini merupakan karya yang begitu signifikan dalam perjalanan karier Isyana Sarasvati karena menjadi pembuka untuk bab 4 abadi, menjadi babak penutup dari semesta album besarnya yang bertajuk Eclectico. Lagunya berdurasi 3 menit 43 detik, dirilis lewat kanal YouTube pribadinya. Isyana menyuguhkan dengan nuansa mencekam, dengan warna merah gelap dan menampilkan simbol khas dari lagu ini ya. Isyana, warga Star, itu kembali mengeksplorasi sisi eksplosif juga megahnya dengan genre symphonic metal, di mana lagu ini memadukan orkestrasi megah khas klasik dengan energi metal yang kuat dan dinamis.
Nah, meski judulnya mengingatkan pada kisah Menara Babel yang identik dengan kekacauan bahasa, Isyana memberikan interpretasi yang beda. Lewat liriknya, Isyana menceritakan perjalanan menemukan kesatuan di tengah keragaman suara, bahasa, dan mimpi. Babel digambarkan sebagai ruang di mana segala perbedaan bertemu dan menyatu menjadi keindahan baru. Seperti apa lagunya? Segera kita simak saja bersama Isyana Saraswati, Babel.

0: Pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
1: Mega Disc, where music matters.
2: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
3: Oke Pak, tapi
2: kenapa?
3: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
2: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
4: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
2: Oke, sama-sama. Poldanmic,
4: Poldanmic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

penceritaan mereka yang sinematik, juga penampilan panggung yang penuh energi. Ya, benar sekali, Camelot. Mereka ini kabarnya bakal hadir kembali dengan sebuah album baru yang bertajuk Dark Asylum. Sudah dipersiapkan perilisannya pada 28 Agustus 2026 nanti lewat Napalm Records. Sementara yang baru saja dengar ini adalah salah satu single yang baru saja mereka hadirkan ke publik dengan menghadirkan vokalis tamu Ignacia Fernandez untuk tampil bareng di sebuah nomor bertajuk Asian World yang jadi salah satu tampilan yang dihadirkan oleh GG tadi ya. Bicara soal formasi Camelot dengan rekam jejak karirnya yang telah menghasilkan 14 album juga mendefinisikan genre mereka ini, di mana mereka sempat masuk dalam number one Billboard Hard Rock The Shadow Theory. Album mereka tampil di urutan kedua, number one di Billboard Hard Rock ini untuk album mereka Haven begitu ya. Sementara mereka juga berhasil menyodok di urutan kedua dalam Billboard Hard Rock juga lewat album The Shadow Theory. Bahkan Amazon Hard Rock and Metal di posisi number one juga untuk album yang sama. Dan yang paling baru The Awakening, album mereka ini juga berhasil menembus posisi yang kedua dalam chart Billboard Hard Rock serta masuk dalam 10 besar tangga lagu Jerman. Camelot terus menjadi kekuatan dominan ya dalam kancah music metal modern setelah mereka setelah lebih dari 3 dekade mereka berkarya. Asian World jadi rilisan single paling baru mereka yang menampilkan sekali lagi Ignacia Fernandez dari formasi The Seizures. Berlatar di dunia era New Victoria yang kelam, Dark Asylum, album mereka mengajak para pendengar melangkah melewati gerbang Ravenhill Asylum, sebuah institusi megah yang awalnya dibangun sebagai katedral agung, tapi kini beralih fungsi menjadi tempat di mana saints, keyakinan, dan kegilaan hidup berdampingan dalam ketegangan. Produser lama Camelot, Sasha Paif, kembali menjadi orang yang paling bertanggung jawab dalam pengerjaan album ini, kerjasama dengan Jacob Hansen yang menangani proses mixing dan masteringnya. Nah, untuk semakin memperkuat pengalaman menyeluruh dari dunia Ravenhill, Dark Asylum akan dirilis dalam beragam format menarik ya, termasuk di dalamnya edisi piringan hitam atau vinyl, standar berwarna emas, perak solid, dan hitam klasik. Juga edisi khusus bersertifikat dengan varian white label, white splatter, dan blood field. Berisi cairan menyerupai darah begitu ya. Dimana varian-varian khusus ini dilengkapi dengan booklet resmi setebal 24 halaman. Tersedia juga dalam berbagai pilihan format CD Digipack, termasuk versi 2 cakram yang memuat versi instrumental album serta pilihan format kaset dan digital. Ya, itu dia kelompok atau formasi Camelot yang sudah siap bakal balik lagi bikin rame kancah music metal dunia dengan rilisan album barunya. Dark Asylum ya.

Okay, kita bakal ketemu dengan warga Starline yang sudah join di program ini. Kita langsung ketemu saja berikutnya. Ada Ayub Momstein yang ada di kawasan Jombang, yang kembali menghadirkan band asal negeri sendiri yang saya masih belum yakin tersedia atau enggaknya di diskotika kami ya, dari Nadi. Anyway, thank you Ayub Momstein di Jombang. Saya tinggalkan Anda untuk menyapa Mas Pri yang ada di kawasan Jatiroto, yang sudah menghadirkan juga performa pilihan dari Temik dalam Multallah. Anwar Eko sudah juga punya dua nomor pilihan. Yang pertama Cryptopsy dalam Sire of Sin, atau Iron Maiden yang Speed of Light. Bisa Pak Mas Arfi, Mas Toto, Pak Rete, Mas Dimas, Mas Crispy Slick gitu ya, Mas Frankie, Mas Robert, juga Bapak Eko Metu. Saya beralih lagi ke Facebook untuk tiga komentar yang lain. Ada Tam-Tam yang menghadirkan request dari band asal Tegal gitu ya, nama mereka Monotheisme, untuk satu track bertajuk Ideologi. Ini juga bakal dilacak dulu ya.

semoga tersedia. Ada Alif Swamkov, track lawas dari Sodom saja yang ditunggu dengan Agent Orange atau Creator dalam track lawas juga, Betrayer. Ayub Momsin saya temukan juga kebersamaannya di Facebook gitu ya, untuk muatan yang sama. Kalau gitu langsung skip ke Hendrik B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu nomor baru dari Psychroptic yang di request dengan No Blade of Grass, atau pilihan lainnya Cold. Berhubung saya terlihat Bapak Heru Mulyono, sekalian juga saya sapa untuk muatan yang sama di WA. Jadi lagunya pun sudah termainkan tadi di formasi Metallica, Through the Never. Oke, kini kita langsung beranjak saja ke tampilan berikutnya yang jadi nomor yang paling ditunggu oleh Anderson. Griba dalam Giants Eternal Sleep.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: The Pot sudah buka, sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
2: Lah Bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
1: Ya sudah, itu Bapak pasang spanduk di depan.
2: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, Pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Ini Bapak pasang iklan deh.
1: Iklan di mana?
2: Di Radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari The Pot-nya Bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
1: Terus mahal nggak tuh harga promosinya?
2: Masih terjangkau Pak, apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
1: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
2: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
1: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya, Bapak bayar pakai sate nanti.

105,5 Star FM yang sudah menanti kemunculan dari Autopsi dengan Hole in the Head. Tracknya sudah kita dengar dan geser kita 3 menit dari 8 malam waktu Star FM. Oke, sekarang lanjut ya. Cek nama-nama yang sudah merapat via WA. Ada Agus Valian yang dari kawasan Sumabito Jombang yang rupanya juga menantikan kehadiran dari Camelot dalam Elson World yang sudah dimainkan tadi gitu ya. Kemudian ada juga Pendik Nuklir yang ada di kawasan Gedangan Sidoarjo. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Dinanti track lawas dari Suicidal Angels dengan Bloody Ground, On Bloody Ground gitu ya. Jeffrey yang ada di kawasan Woro menghadirkan Vader saja dalam We Are The Horn. Saya juga balik lagi ke Facebook. Di sini saya dapati ada Arsyad Syarawi gitu ya, yang memunculkan nama Bloody Falls dalam Sorrow Is My Name. Kemudian Toto Blendrang dari kawasan Suramadu. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Hadir sekali juga nyimak sambil menjemput Rizky. Buat Arfi, Mas Anwar Eko, Mas Chris Veselik, Mas Robert Cavlera, Mas Tony Asura, Bapak Eko Metu, Arsyad Syari, juga Bapak John Sableng, dan Wak Riti gak ketinggalan. Gak pakai request rupanya ya. Sekalian juga ketemu dengan Bapak Eko Metu, Lawless. Wah, pakai Lawless sekarang ya. Ikut berbising ria di Rockstars begitu ya. Ingin simak track lawas dari Float Sam and Dead Sam, Dreams of Death. Oh, sapanya via WA. WA-nya belum kebaca. Ya, nanti aja ya. Ya, itu dulu. Sekarang kita bakal ketemu dengan satu nomor baru dari band asal negeri sendiri. Kita bakal segera ketemu dengan band yang tadi sempat direquest hadirnya, band asal Tegal gitu ya. Nama mereka adalah Monotheismen. Band Brutal Death ini memperkenalkan single perdana mereka yang bertajuk Ideologi sebagai pembuka menuju perilisan album debut mereka Liturgi Manipulasi yang dijadwalkan rilis bulan Juli ini juga ya lewat label Rutherford. Sementara single Ideologi menjadi representasi awal dari konsep besar yang diusung dalam album ini. Dari sisi musikal, lagu ini menggabungkan riff slamming yang agresif, blast beats yang intens, groove yang kuat, juga breakdown massive yang karakter produksinya heavy dan raw. Pendekatan ini menghadirkan warna musik yang ditujukan bagi para penikmat slamming brutal death metal, khususnya para penggemar band seperti Abominable Putridity atau juga Extermination Dismemberment. Ya. Gak hanya menawarkan agresivitas secara musikal, Ideologi juga mengangkat tema yang menjadi benang merah album Liturgi Manipulasi. Lewat liriknya, monoteisme mengkritisi lahirnya doktrin yang dibangun dari kebohongan yang terus diulang hingga diterima sebagai kebenaran. Lagu ini menyoroti bagaimana ambisi, propaganda, dan manipulasi bisa menyusup ke dalam sistem kepercayaan, memanfaatkan kerentanan manusia, serta membentuk kepatuhan melalui doktrin yang menyesatkan. Album Liturgi Manipulasi merupakan karya konseptual yang mengeksplorasi penyalahgunaan otoritas, fanatisme, dan manipulasi ideologi dalam berbagai bentuk ya. Seluruh materi dikemas dalam balutan slamming brutal death metal dengan pendekatan yang mengutamakan intensitas, atmosfer gelap, juga kekuatan musikal tanpa krom-kroman. Seperti apa lagunya? Segera kita simak. Monotheisme, Ideologi.

0: Mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga
5: sehat. Tetangga kita Wak Sunari itu,
6: yang sakit stroke itu tak?
5: Iya, katanya orangnya sakit kena stroke gara-gara ngambil warisan saudaranya.
6: Bus, jangan bikin hoax bro.
5: Serius ini bro, wong tiba-tiba jadi kaya raya gitu, terus mendadak sakit.
6: Kan orangnya giat bekerja bro, jangan kamu percaya kabar yang belum tentu kebenarannya. Hoax itu fitnah, apalagi sampai kamu sebar. Coba kalau terjadi dengan keluarga kita, kasian kan?
5: Iya juga sih ya.
6: Pokoknya, jangan asal terima mentah-mentah. Kita harus cek kebenarannya, atau mending diem, biar gak semakin melantur.
5: Iya bro, betul kamu.
6: Wis, daripada pusing, ayo ngopi nih warung, biar gak salah paham.
5: Ayo wis, gasken.
7: Stop hoax, fitnah, dan ujaran kebencian.

105,5 Star FM baru saja menggebrak satu tampilan dari band yang sudah punya nama kondang, Psychroptic, gitu ya. Dimana mereka secara resmi balik lagi di tahun ini dengan melepas sebuah single diiringi juga video musiknya yang bertajuk No Blade of Grass. Nah, nomor ini jadi rilisan paling baru yang terambil dari studio ke-9 mereka yang dinantikan oleh para fans. 17 Juli 2026 lewat label Metal Blade. Jadi jadwal peluncuran album paling baru mereka yang bertajuk The Pulse of Annihilation. Salah satu membernya, yakni gitaris Joe Haley, menyebut kalau lagu ini, No Blade of Grass, memadukan riff khas old school Psychroptic dengan elemen sludge yang lebih lepas ala era klasik death metal, begitu ya. Juga ada sentuhan paduan suara orkestra. Nomor ini juga menjadi spesial karena merupakan lagu pertama yang ditulis oleh Jason Kaiser, sang vokalis pendukung untuk Psychroptic, yang memberikan penyegaran alur yang dinamis bersama Jason Papian. Album The Pulse of Annihilation sendiri memuat 9 nomor dan diproduksi sendiri oleh Joe Haley dari Crawl Space Studios. Nah, bersamaan dengan peluncuran album ini, Psychroptic juga dijadwalkan menggelar tour di kawasan Australia, tepatnya di bulan Agustus nanti, bareng Rivers of Nihil, Growth, Sludster Cult, juga jalan bareng tour di kawasan Jepang. Ya, ada Hendrik Beat yang sudah menghadirkan tampilan anyar dari Psychroptic ini ya. Sekarang waktunya nambah lagi ketemu dengan warga Star. Saya jumpa dulu, ada warga Star yang menikmati program ini dari kawasan Gyeonggi-do di Korea Selatan begitu ya. Ada pendengar rockstar lawas yang sekarang ini tengah mengkais rezeki di sana, Doni Van Gotika di Malang begitu ya. Atau anak Malang yang malam hari ini atau sejak pekan kemarin sudah menemukan kembali rockstar dan menyimaknya di Korea Selatan. Beberapa tampilan dihadirkan mulai dari Ovian, ada juga Tonic, juga Epica jadi pilihan. Oke, ditunggu untuk kemunculannya buat Danny Van Gotika. Rohim yang ada di kawasan Tanggulang Sidoarjo mau dengar Hayashi Hunting Soul begitu ya, yang pernah diputar di Rockstar dari anime Dandadan. Saya nggak hafal tuh. Semoga bisa ketemukan nanti begitu ya. Nah, ini dia sapaan dari Bapak Eko Metu untuk Arfi Florinen, Tom Bonati, Toto Blendrang, Hendrik Beat, Anwar Eko, Rohim, John Sablang, Warite, Robert Cavallera, juga Chris Paisley. Sementara Robert Cavallera sendiri juga sudah join dari kawasan Tretes untuk tampilan dari Sepultura atau Metal Church buat didengar bareng Arfil Florinen, Toto Blendrang, Eko Metu, Anwar Eko, Tom Bonati. Di Facebook yang belum saya refresh ini juga sudah terpampang nama Abah Waisel Samplangan yang ada di kawasan Gianyar Bali yang sudah merapat juga di program Rockstars begitu ya, tanpa request seperti biasa. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertugas sampai tuntas. Siap. Tia Silviana menyimak dan menantikan kemunculan dari Hegemony of God dengan Prahara, band asal negeri sendiri yang perlu saya lacak tersedia atau enggaknya. Dian Griff, Rockstar is back. Menantikan satu track dari band progresif technical death metal asal Kanada, Omnivine, Cosmic Convergence atau Holy Killer. Ya, antriannya semakin panjang dan kita bakal urai satu persatu kembali ya. Oke, kini kita langsung beralih saja ke band yang sudah dimunculkan oleh Mas Pri yang ada di kawasan Jatiroto. Band progresif metal yang para musisinya berasal dari beberapa negara, ada Meksiko, ada Norway, ada United States. Nama mereka adalah Timic dan mereka di request untuk mainkan karya mereka di tahun 2023, Mortal Law.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
2: Bis hulubi semut baris, dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis uangnya nggak habis-habis.
1: Cak Pri.
3: Bu Iin.
1: Lagi ngapain?
3: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
1: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
3: Enggak ah Bu, pasti mahal.
1: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
3: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
1: Tapi kan saya...
3: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.

105 kembali Master FM. Baru saja Lady Crown hadir salah sebuah karya dari Suicidal Angels di tahun 2019 lalu yang juga rupanya lagi dikangenin buat disimak kembali begitu ya. Baik, kita masih terus jalan bareng sampai dengan waktunya habis di 10 malam nanti. Sekarang giliran yang sudah berkirim BA bakal saya jumpa kembali. Selamat malam untuk Mas Frankie yang ada di kawasan Bangil. Track yang di request ini masih dalam radar pencarian begitu ya. Sepertinya saya masih tidak nyambung dengan track yang di request ini. Karena sekarang kalau Anda berpanduan di YouTube begitu ya, itu ada banyak lagu-lagu yang terbuat dari AI, jadi bukan band asli gitu ya. Nomor ini sendiri juga perlu saya cek dulu nanti keberadaannya gitu ya. Terima kasih. Ingin salam pada Chris Faislik, kemudian Satria Putra, ada juga Tom Bonati, Bams, Arfi, Ayub, Anwar Eko, kemudian Hendrik, Toto Blendrang, Bapak Eko Metu, kemudian juga Anjar Kusuma, dan semuanya saja selamat malam. Beralih dari Mas Frankie yang ada di kawasan Bangil, ini ada warga star baru yang bergabung untuk kali yang pertama sepertinya di program Rockstar begitu ya. Ada Nia yang ada di kawasan Sidoarjo. Apakah ini Agustin gitu ya, yang jebolan Semaruna? Ada request dari System of Down, tapi sayang sekali ya, System of Down itu bukan bagian dari materi program Rockstars yang kini tengah digelar. System of Down masuk di program rock sebelumnya tadi, sore hari, 5 sampai dengan 7 malam, di program Radioaktif setiap hari Sabtu gitu ya. Sementara kalau tiap hari disimak program rock jam 8 sampai dengan 10, itu program rock hits. Yang muncul memang pandu siarnya para mbak-mbak gitu ya. Saya pas di hari Sabtu dan Minggu malam, 7 sampai dengan 10. Di hari biasanya itu mengudaranya siang gitu ya. Tapi berjoget ria gitu ya di program dangdut. Oke, terima kasih. Selamat nyemplung di program Rockstars buat Nia yang ada di kawasan Sidoarjo. Disimak aja materi-materi yang mungkin muncul kalau mungkin bingung menghadirkan performa apa di program ini. Oke, seperti yang ada di WA sudah tuntas terbaca semuanya. Sekarang ini saya langsung sambung aja ya ke performa berikutnya sebelum cek deretan nama yang ada di Facebook nanti. Oh ya, tapi sebelumnya ada yang harus saya bagi dulu untuk Anda, terutama berkait dengan madu yang menjadi salah satu bahan makanan yang punya banyak manfaat. Jadi sekarang ini saya ajak Anda untuk kenalan dengan madu premium Clover Honey. Clover Honey adalah madu alami yang berasal dari nektar bunga clover ya, yakni bunga semanggi yang tumbuh di daerah dengan lingkungan yang masih bersih dan alami, di mana kelebihan dari clover honey ini adalah teksturnya yang lebih halus di tenggorokan, kemudian kandungan nutrisinya yang alami karena diproses tanpa campuran bahan berbahaya, dan clover honey kaya akan antioksidan yang membantu menjaga daya tahan tubuh. Manfaat terbesar dari clover honey ini adalah membantu meningkatkan stamina dan menjaga imun tubuh agar nggak mudah sakit ya. Sangat cocok sekali dikonsumsi untuk orang yang mudah capek, anak yang susah makan, pekerja yang aktivitasnya padat, sampai orang tua yang ingin menjaga kesehatan secara alami. Cara minumnya juga gampang, bisa langsung diminum 1-2 sendok setiap harinya atau dicampur dengan air hangat, teh atau juga lemon ya. Kalau Anda butuh informasi juga pemesanan, bisa hubungi Ibu Renata via WA di 0821-4083-8008. Saya ulang, 0821-4083-8008 dengan Ibu Renata. Dari Suicidal Angels, saya langsung lepas Tonic dalam Defenders of Boutique Palace.

5 kembali Mas Tarafam. Project dari Irul Iskandar, bongkar-bongkar salah satu album dari Nile, sudah tertunaikan. Salah satu muatan Those Whom the Gods Detest sudah membahana juga di panggung Rockstar, begitu ya. Sebakal tuntaskan, jumpai dari nama-nama yang masih ada di sosial media kami di Facebook, begitu ya. Pramestiani Trilokananda salah satunya yang berharap masih ada waktu buat hadirkan Job for a Cowboy dalam The Manipulation Stream. Ada juga Putra Petir yang menantikan kemunculan dari aksi solo Hans Gronsman dalam Retrospective Monologue atau The Sun Eater. Sedangkan Satria Putra menghadirkan Ritter Thought Un Uvel dari Serenity, gitu ya. Ada juga Tony Azura hadirkan Edifice of Tyranny yang begitu kondang dari Ouroboros. Tak suyet pera, jagokan Dying Fetus saja dalam Your Treachery Will Die With You atau Firewind yang Steal Them Blind. Johnny Petrucci, Hatlom, The Request dengan Coalescing ataupun Altered Reality. Pembasil 2 menantikan Ad Infinitum dalam From the Ashes. Sedangkan Fulan Nasional memunculkan nama Edani dalam Panca Roba. Oke, kalaupun gak ada yang baru, artinya sudah tuntas semua saya jumpai. Tinggal ditunaikan track requestnya satu per satu. Sebelum lanjut ke nomor pilihan, kita bakal geser dulu dan jeda Rockstar, kita masuk ke segmen kita bakal bicara album Fearless yang merupakan album studio kedua dari Taylor Swift yang dirilis di 11 November 2008 oleh Big Machine Records di Amerika Serikat dan Kanada. Sementara edisi internasionalnya itu dilepas pada 9 Maret 2009 ya. Sebagian besar ditulis materinya selama ini oleh Swift mempromosikan album debut eponimnya pada tahun 2007 sampai dengan 2008. Fearless berisi penulisan lagu tambahan dari Liz Rose, Hillary Lindsay, Colby Kalat, juga John Rich. Swift menulis 7 dari 13 nomor dalam edisi standar album ini seorang diri, dan dalam debutnya sebagai seorang produser rekaman memproduksi seluruh lagunya bersama Nathan Chapman. Kita simak salah satu muatan album Fearless, 15.

105,5 Star FM. Star People, Anda yang seringkali sibuk setiap harinya, namun di tengah-tengah kesibukan Anda, jangan lupa ya, luangkan waktu untuk berolahraga. Selain bikin sehat, olahraga ini juga bikin suasana hati bisa lebih bagus ya. Nah, usai berolahraga, jangan lupa urut saja pakai minyak gosok cap tunggal. Ini mengandung bahan alami yang cocok banget digunakan setelah berolahraga. Anda bisa dapatkan minyak gosok cap tunggal ini di apotek atau toko terdekat ya. Nah, di wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, minyak gosok cap tunggal bisa didapat di apotek Sidoarjo, apotek 7 Sidoarjo, apotek Sehat Jaya, dan apotek 7 Gedangan. Baca aturan pakainya dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segerwaras Jawa Timur, Indonesia.

0: dan pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl. Lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
1: Megadisc, where music matters.

105,5 Star FM. Jika Anda yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, jangan lupa Dnet sudah hadirkan Dnet Dreams. Ini sebuah layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya memberikan kemudahan bagi bisnis Anda. Karena hanya dengan satu layanan Anda sudah bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi, menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, juga tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, juga video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun. Dan pastinya ini lebih aman jika dibandingkan dengan teknologi chatting yang konvensional. Nah, selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda guna memberikan kemudahan proses kinerjanya. Yang tertarik bisa segera hubungi via telepon di 408-999 kode area 0341 untuk yang berada di Malang dan sekitarnya. Jika Anda di Surabaya dan sekitarnya bisa telepon di 548-0500 kode area 031. Kunjungi websitenya untuk informasi lebih detail di www.dnetprovider.id. Untuk ikuti update terkininya, cek Dnet di Instagram dan like fanpage Facebooknya @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

105 kembali bahas Star FM, teman harimu, syarahkan duniamu. Hadirnya Metal Church dalam sebuah karya lawas mereka di tahun 89, Fake Healer, menjadi penanda bakal segera berakhirnya program ini. Dan 10 malam semakin dekat, tinggal beberapa menit ke depan. Waktunya Rockstar bakal hentikan lajunya dan bakal digas kembali esok di jam yang sama. Okay, thanks for joining. Saya Rival juga bakal segera pamit undur diri sembari lepas tampilan penutup dari At Infinitum dalam From the Ashes.

105, Komalima FM. Shalom, selamat pagi. Berkat kasih sang sekali pagi ini kita kembali berjumpa di persekutuan udara. Praise the Lord ya. Di hari ini hari Minggu tanggal 5 Juli 2026. Kita bersyukur buat hari ini, hari yang Tuhan berikan buat kita. Dan biarlah hari ini kita boleh mengecap kebaikan Tuhan ya. Dan kita boleh bersyukur setelah seminggu ya, Tuhan menyertai dalam setiap perjalanan hidup kita ya. Ini waktunya kita beribadah ya, jangan lupa beribadah nanti ya di gereja masing-masing. Mengucap syukur buat penyertaan Tuhan, rayakan kebaikannya ya, pujilah namanya, agungkan namanya, sebab Dia baik untuk selamanya kasih setianya. Oke, itu kan awali di dalam doa kita minta pimpinan Tuhan supaya Dia memberkati dari awal sampai akhirnya. Mari kita satukan hati dan kita berdoa bersama. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Sungguh bersyukur karena Tuhan baik untuk selamanya. Kasih setiamu dalam hidup kami tak habis-habisnya. Rahmatmu selalu baru setiap pagi. Terima kasih buat hari ini. Mengucap syukur buat semua penyertaanmu. Dan kami mau selalu bersyukur, merayakan kemenanganmu, merayakan perbuatanmu yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih buat hari ini, menyerahkan persekutuan udara PTL dari awal sampai akhirnya dalam tanganmu, pimpin setiap rangkaian pujian, renungan singkat, juga renungan dalam bahasa Jawa yang akan hadir. Tuhan yang memberkati. Kami serahkan semuanya, doa kami dalam satu nama yang berkuasa, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.

Saya akan hadirkan satu pujian yang dibawakan oleh Nikita dengan Kubawa Korban Syukur di menit yang ke-9 lepas dari jam 5 pagi waktu Star FM.

105,5 Star FM ya, mujizat dalam bersyukur ya, judul lebih tepatnya mujizat dalam bersyukur. Sudahkah kita bersyukur hari ini? Ya, bersyukur karena Tuhan baik. Bersyukur. Ada banyak alasan untuk kita bisa tetap bersyukur, menerima kasih. Ya. Oke, saya akan lanjut lagi dengan yang satu ini. Satu pujian dari Symphony Worship dengan Ku Bersyukur Bapak.

105,5 Star FM ya, satu bucin. Ku bersyukur Bapak membawa kita di menit yang ke-33 lepas dari jam 5 pagi waktu Star FM ya. Dan kita akan kembali merenungkan satu renungan, kita akan berdoa terlebih dulu. Bapak di surga, terima kasih buat hari ini, mengucap syukur buat waktu ini, menyerahkan renungan pagi dalam tangan kasih-Mu, biar Roh Kudus-Mu yang terus menuntun setiap kami, beri kami pengertian dalam segala sesuatunya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.

Ya, terima kasih pagi ini kita akan kembali bersama-sama merenungkan ya. Bersyukur selalu, selalu bersyukur. Ya, bersyukur selalu. Ya, selalu bersyukur. Ya, bersyukur selalu lebih baik daripada mengeluh. Terima kasih. Nah, ketika banyak orang mengeluh dan kita bersyukur, itu menjadi suatu hal yang luar biasa. Ya, bersyukur ketika yang lain mengeluh itu adalah tanda ketahanan mental yang luar biasa. Bukan berarti kita ini mengabaikan masalah, ya. Tapi orang yang bersyukur itu adalah orang yang bisa melihat dari sudut pandang yang lebih positif, ya. Dan dia bisa menemukan makna dari setiap situasi. Karena itu dia bisa selalu bersyukur. Kenapa? Karena dia punya cara pandang yang lebih positif. Ya kan, cara pandangnya lebih positif dan dia bisa mendapatkan makna dari setiap situasi yang terjadi. Nah, kalau orang yang mengeluh adalah orang yang cenderung melihat dari sudut pandang yang negatif, karena itu isinya sambat, mengeluh, ngomel, gitu kan? Tidak bersyukur, marah, gitu kan sih. Dan orang yang mengeluh adalah orang yang tidak bisa melihat makna dari setiap situasi, gitu ya. Jadi situasi yang tidak diharapkan itu dia nggak bisa menemukan makna dari situasi itu. Yang ada adalah dia hanya melihat dari sisi negatifnya. Pokoknya ini adalah hal yang negatif, gitu benar tidak sih ya? Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16-18 ya, bersukacita senantiasa. Senantiasa ini all times, di setiap waktu. Bersukacitalah di setiap waktu. Ya, benar kasih ya, ada waktu ya. Di pengkhotbah di situ dituliskan banyak hal tentang waktu. Ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk menangis, gitu ya. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Di setiap waktu, waktu menangis, ya, waktu tertawa, gitu ya. Musim di mana kita diizinkan tertawa, ya. Musim di mana kita diizinkan menangis. All times, di setiap waktu bersukacitalah. Tetaplah berdoa dan mengucap syukurlah dalam segala hal. Segala hal ini segala bentuk, segala rupa, ya kan? Segala hal berarti semuanya. Mengucap syukur dalam segala bentuk kehidupan yang sedang kita hadapi, segala rupa kehidupan yang sedang kita hadapi, mengucap syukurlah. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Ya, terima kasih. Saya gak tahu apakah masih ada ucapan syukur dari hidup kita hari-hari ini, ataukah kita sudah gak mampu lagi untuk bersyukur. Terima kasih ya. Ada seorang yang memiliki pengalaman bertemu dengan orang-orang kusta di India Selatan. Itu adalah sebuah kenangan yang tidak akan pernah dilupakannya. Pengalaman bertemu orang-orang kusta di India Selatan. Berat kasih. Waktu itu mobil yang ditumpanginya, ya, ini melalui jalan pegunungan, ya. Kemudian dia melihat sebuah pemandangan yang sangat unik, gitu, menarikasi. Ketika dia dan keluarganya berjalan di antara orang-orang kusta, gitu ya, di situ dia mulai bisa bersyukur, ya kan? Dia melihat orang-orang kusta itu masih hidup, ya,
walaupun banyak anggota badannya yang membusuk. Dan itu membuat dia ini bersyukur dengan ya dengan tubuhnya, benar kasih ya, dengan apa yang ada padanya. Ya kan? Kadang bersyukur itu tidak kita sadari, gitu ya. Apa yang seharusnya kita syukur itu seringkali nggak kita sadari sampai kita melihat sesuatu dan membuat kita ini merasa bersyukur, benar nggak sih? Ya. Ada seorang hamba Tuhan yang berkata, mengucap syukur adalah sebuah keputusan yang harus diambil seseorang. Dan keputusan ini membutuhkan usaha. Jadi mengucap syukur adalah sebuah keputusan yang harus diambil seseorang. Keputusan, mengucap syukur itu keputusan, ya kan? Ada banyak hal yang bisa terjadi dalam hidup ini, tapi keputusannya adalah kita mau mengucap syukur atau enggak. Ya. Banyak hal yang terjadi, penetrasi banyak. Banyak hal yang bisa datang dalam hidup kita. Cuman keputusannya adalah kita mau mengucap syukur atau enggak. Keputusan itu harus kita ambil. Kalau kita ambil mau bersyukur, ya kan? Maka kita akan bersyukur, benar enggak sih? Kalau kita mengambil keputusan tuh aku enggak mau bersyukur ya, kita enggak akan bersyukur. Karena mengucap syukur itu adalah sebuah keputusan yang harus diambil saudara dan saya. Sebuah keputusan, benar gak sih? Ada begitu banyak hal yang bisa terjadi, ada begitu banyak hal yang bisa datang dalam hidup kita. Tapi semuanya kembali kepada keputusan kita, benar gak sih? Mengucap syukur atau enggak? Lah keadaan gak enak kok mengucap syukur, nah itu keputusan, gitu ya. Keputusan, benar gak sih? Nah peristiwanya gak mengenakkan kok mengucap syukur, nah itu balik lagi kepada keputusan kita, mau gak kita mengucap syukur, benar gak sih? Ya. Karena mengucap syukur, benar gak sih, itu punya dampak yang besar buat jiwa kita. Kan manusia itu ada tubuh, jiwa, dan roh. Jiwa kita, ya kan, yang stres, gelisah, khawatir, itu bisa dilawan dengan ya, ucapan syukur. Sebuah keputusan yang harus kita ambil. Terima kasih. Sudahkah kita bersyukur hari ini? Masih bisakah kita menemukan alasan untuk bersyukur? Benar gak sih? Ada orang yang bersyukur cuaca dingin seperti sekarang ini berdinding gitu. Tapi ada juga orang yang mengeluh dengan berdinding. Cek ademe gitu. Tapi ada orang yang bisa bersyukur dengan iya berdinding seperti ini, berarti kasih. Jadi semuanya ada pilihan, keputusan yang kita ambil, kita mau bersyukur atau enggak. Kenapa orang itu enggak bersyukur dengan berdinding? Karena ya dia akhirnya kan jadi kedinginan. Dia kedinginan itu artinya apa? Dia itu enggak nyaman. Ya, biasanya enggak sedingin ini, kok jadinya sedingin ini gitu kan. Dan jadinya gak nyaman. Nah, segala hal yang gak nyaman itu, benar kasih, itu disitulah kita diperhadapkan pada keputusan mengucap syukur atau tidak. Gak nyaman, berdinding, biasanya gak sedingin ini gitu ya. Mandi seperti mandi air es gitu ya. Nah, kembali kepada keputusan kita mau mengucap syukur atau enggak. Ketidaknyamanan, ya,
Orang itu bisa mudah bersyukur dalam waktu yang baik. Betul ya, dalam waktu yang baik. Orang itu mudah bersyukur di hari-hari yang menyenangkan. Betul. Orang itu bisa mudah bersyukur saat tidak ada masalah. Orang mudah bersyukur waktu apa? Berarti waktu semua berjalan baik-baik saja. Orang itu bisa mudah bersyukur saat semua ini di waktu yang baik, di hari-hari yang menyenangkan, saat tidak ada masalah, semua berjalan baik-baik. Kan? Ekonomi stabil. Bisa mengucap syukur. Wah, bisa, kenapa ekonominya stabil? Bisa bersyukur. Beda ketika ekonomi sedang tergoncang. Masih bisa bersyukur? Saat semua gak berjalan baik-baik, masih bisa bersyukur? Saat hidup ada masalah, ini itu, masih bisa bersyukur? Saat hari-hari tidak terasa menyenangkan, masih bisa bersyukur? Bersyukur dalam segala bentuk kehidupan yang kita hadapi. Bersyukur di setiap waktu dan di setiap bentuk kehidupan yang kita hadapi, rupa kehidupan yang kita hadapi. Sekali lagi, bersyukur itu adalah keputusan, dan ini harus kita ambil setiap hari. Situasinya seperti ini, keputusannya apa? Mau bersyukur atau enggak? Itu berarti kasih. Bersyukurlah senantiasa, karena Tuhan senang dengan orang yang mengucap syukur. Kita pun akan senang dengan orang yang mengucap syukur, kan? Karena ucapan syukur itu enak didengar di telinga, adem di hati, gitu ya. Tapi bersungut-sungut itu tidak enak didengar, gitu kan? Tidak enak didengar dan membuat hati kita itu yang mendengarkan itu enggak sejahtera. Gitu. Coba saja Anda di dalam sebuah rumah yang isinya ngomel terus dari pagi sampai malam. Apa yang Anda rasakan ketika dalam rumah Anda mendengar omelan dari pagi sampai malam enggak berhenti? Anda akan terganggu, gitu kan? Ya nggak sih, nggak nyaman, nggak enak, maksudnya.

Bagaimana isi rumah kita hari ini? Penuh dengan ucapan syukur atau penuh dengan keluhan, omelan, dan lain sebagainya? Bagaimana keadaan hati kita? Dipenuhi dengan syukur ataukah ada banyak keluhan? Dan kalau kita manusia saja mendengar keluhan itu enggak enak, apalagi Tuhan. Tuhan dengar kita ngomel terus dari pagi sampai malam gitu ya. Udah dikasih, Tuhan itu maha mendengar ya, Dia mendengar segalanya. Ya, kan? Entah berapa banyak keluhan yang Dia dengar dari kehidupan manusia. Udah dikasih. Entah berapa banyak keluhan yang Dia dengar dari manusia. Masihkah Dia bisa mendengarkan ucapan syukur dari manusia? Udah dikasih ya. Ucap syukur. Saat yang lain mengeluh adalah bentuk ketahanan mental. Ada mujizat dalam bersyukur. Tadi ada pujian mengatakan ada mujizat dalam bersyukur. Ada seorang hamba Tuhan yang juga berkata, hanya oleh rasa syukur saja kehidupan ini menjadi kaya. Perhatikan sih, hanya oleh rasa syukur saja kehidupan ini menjadi kaya. Orang bisa bersyukur walaupun dia punya gak banyak. Tapi orang yang kaya raya juga bisa gak bersyukur karena selalu merasa kurang. Sudah kaya raya tapi gak kaya secara hati, karena selalu merasa kurang gitu kan. Tapi ada orang yang gak seberapa tapi melimpah dengan syukur, karena dia bisa melihat hidup ini dari sisi pandang yang berbeda. Nanti sih. Dari sisi pandang yang berbeda. Orang kaya yang sangat kaya pun seringkali masih belum merasa cukup. Masih enggak bersyukur dengan apa yang dipunyai, padahal sudah sangat banyak. Nanti sih. Nah, itu bisa terjadi. Ironi, yang punya banyak gak bisa bersyukur karena cara pandangnya adalah masih belum punya ini gitu kan. Tapi orang yang punya gak seberapa bisa bersyukur, kenapa? Karena dia melihat dari sudut pandang yang berbeda. Aku dulu belum punya ini, sekarang sudah punya ini. Aku dulu gak punya ini, sekarang sudah punya ini. Kan fokusnya kan perbandingannya dengan apa yang dulu dia belum punya dan sekarang sudah punya. Ya kan? Dulu jalan kaki, sekarang sudah bisa naik motor. Puji Tuhan. Dan gak sih ya? Ada begitu banyak yang bisa kita syukuri. Dulu apa misalkan? Dulu kalau makan satu keluarga ya ngirit-ngirit gitu ya. Sekarang sudah makan ya lebih baik gitu ya. Porsinya bisa nambah-nambah. Itu pun bisa membangkitkan rasa syukur. Membandingkan dengan yang dulu dengan yang sekarang. Dan selalu ada alasan untuk kita bersyukur, meditasi, kalau kita mau merenungkannya. Masih bisakah Anda menemukan alasan untuk bersyukur?

Iya, benar dikasih. Orang yang bisa melihat keindahan di tengah rasa sakit, penderitaan, bahkan dalam hidup sehari-hari yang terasa membosankan adalah orang yang bisa bersyukur. Kita bisa menemukan keindahan di tengah rasa sakit, di tengah penderitaan, bahkan dalam hidup sehari-hari yang terasa membosankan. Orang yang bisa menemukan keindahan itu yang mampu untuk bersyukur. Bersyukurlah untuk kesehatan saudara dan saya. Bersyukurlah untuk kehidupan. Kita ada hari ini, sementara yang lain ditakdirkan gitu ya, untuk meninggal di hari ini. Gak lagi bernafas, tapi saudara dan saya masih diizinkan hidup. Itu adalah ucapan syukur yang luar biasa, karena Tuhan masih memberikan kesempatan di hari ini. Ucap syukur buat apa? Apa yang Tuhan beri dalam hidup kita? Apa yang Tuhan izinkan dalam hidup kita? Ya, kalau kita bisa melihat dari sudut pandang yang lebih positif, dan kita bisa menemukan makna dari setiap situasi, maka kita akan bisa bersyukur. Karena bersyukur itu sekali lagi adalah keputusan yang harus kita ambil. Setiap hari kita diperhadapkan pada disodori peristiwa, disodori situasi, disodori apa ini loh, tak kasih situasi ini. Wah, pilihannya apa ini? Bersyukur atau ngomel gitu ya? Elo, tak berikan kamu situasi ini. Waduh, keputusannya apa ini? Bersyukur atau mengeluh? Mengeluh hari ini, tak sodori situasi. Saya kan pernah cerita, saya punya teman, punya mama, mamanya buka toko gitu. Yang namanya buka toko ya, kadang ramai, kadang sepi. Ya kan? Tapi ibu ini selalu berkata yang lain ketika tokonya sepi, gak ada pembeli. Puji Tuhan, tokonya rame hari ini. Dia tuh bisa melihat dari ya sudut pandang yang luar biasa. Berarti kasih sudut pandang yang luar biasa, sehingga dia bisa berkata puji Tuhan tokonya hari ini ramai. Gitu ya. Itu keputusan. Mengatakan puji Tuhan di tengah-tengah buka toko sepanjang hari dan sepi pembeli, itu keputusan. Ini loh, tak sodori kamu situasi ini, tak sajikan di depanmu. Bagaimana? Mau bersyukur atau enggak? Gitu kan? Situasi bisa berubah-ubah dalam hidup kita. Tapi ketika kita mampu untuk bersyukur dalam segala hal, itu adalah sebuah kemenangan yang luar biasa. Mengucap syukur dalam segala hal, setiap waktu, di setiap bentuk kehidupan, rupa kehidupan, gitu ya, bersyukur rupa gitu ya. Contohnya kalau Anda punya istri, bangun tidur rupanya begitu, masih tetap mengasihi, enggak mandi rupanya seperti itu karena mungkin sibuk masak dan lain-lain. Atau kadang dia pergi ke salon make up gitu. Rupanya kan beda-beda, bisa disyukuri atau enggak, itu keputusan. Benar enggak sih? Itu keputusan, bersyukur atau enggak, itu keputusan.
Hidup berjalan kadang tidak selalu seperti yang kita harapkan, tetapi keputusan ada di tangan kita. Benar tidak sih? Ini Ibu Meti mengirimkan WA. Bersyukur pagi ini masih bisa bernafas, oksigen gratis. Mengingat kalau kita beli oksigen di rumah sakit 60 ribu per jam. Ya betul sekali, kita bisa menghirup oksigen tanpa alat, kan? Itu berkat yang luar, 60 ribu per jam. Saya pernah juga beli tabung-tabung oksigen begini, isi ulang, anter, sebentar habis, pesan lagi, bawanya berat, tabungnya berat, gitu ya. Bawa pakai sepeda motor begitu kan. Nah, kalau kita bisa menghirup oksigen tanpa alat bantu, tanpa bayar, tanpa harus isi ulang, itu berkat yang luar biasa. Selamat pagi Kak Julius ya, 23 derajat Celcius di Gunung Ireng. Wah, ini dingin sekali ya. Sido Asri Malang Selatan. Bagi yang punya alergi dingin, kepres-kepres terus sekali. Bersyukur. Karena manusia itu aneh. Kalau dingin pengen panas, kalau panas pengen dingin. Diberi yang dimau, juga pengennya yang lain. Oke. Itulah manusia. Intinya adalah Tuhan berhak memberikan, mengizinkan situasi seperti apapun terjadi dalam hidup kita. Tinggal bagaimana keputusan kita, mengucap syukur atau tidak. Dan kasih. Karena itu mari kita belajar selalu untuk bersyukur dalam setiap keadaan. Saya hadirkan satu pujian dari Sudirman Worship dengan selalu bersyukur.

105,5 Star FM ya. Selalu bersyukur dari Sudirman Worship. Mau kita di menit yang ke-7 lepas dari jam 6 pagi waktu Star FM. Jadi disucapkan sama pagi untuk Pak Lukas Basuki ya, yang sedang menikmati kopi hitam tanpa gula ya, sebelum berangkat ke gereja. Oke, selalu menikmati kopinya Pak Lukas ya. Kopi pahit tanpa gula kok diminum, ya kan? Ada yang mengeluh kopi hitam tanpa gula, kopi kok pahit gitu ya. Tapi ada yang bisa menikmati. Kenapa ya? Karena cara pandangnya beda, ya kan? Kopi hitam tanpa gula sehat, gitu kan? Nah, dia bisa bersyukur gitu. Ada orang yang kopi nggak bisa pahit, hidup sudah pahit mas, masa kopi pahit juga ya, kopinya manis gitu ya. Hidup sudah pahit kok kopinya juga pahit gitu kan, beda cara pandang gitu ya. Oke, selamat bersiap untuk ke gereja untuk Pak Lukas, ditemani dengan secangkir kopi tanpa gula. Dinikmati saja ya. Oke. Ya, itu benar dikasih ya. Ibu Kamila di Sidoarjo berbagi berkat, hidup tak selamanya indah, langit tak selalu cerah, namun rencana Allah selalu terbaik buat kita. Ya. Amin. Terima kasih Furin yang ada di Bangil, mengucapkan shalom, selamat pagi Ko Julius, apa kabar, have a blessed Sunday. Selamat pagi, ini Persekutuan Udara PTL ya, menyapa semua pendengar, Pak Purmana, Pak Lukas, Ibu Lita, selamat beribadah pagi di GKI Sepanjang Sidoarjo. Juga tidak lupa menyapa Mak Meduro, juga teman-teman di ibadah Anak Muda Army of God KMS Church. Shalom, happy Sunday semuanya, jangan lupa beribadah. Requestnya pointed hour ya. Terima kasih untuk Bapak Paulus Kumala juga mengucapkan shalom, selamat pagi PTL Kak Julius Kuniawan yang menyiarkan bersama dengan kru yang bertugas dan semua pendengar setia radio Star FM Pandaan, selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Kasih umat Kristen itu tidak boleh pura-pura, jauhi kepura-puraan yang bisa membuatmu jahat dan tunjukkanlah wajah aslimu. Hendaklah kamu saling mengasihi, baik sebagai sahabat atau saudara. Usahakan saling mendahului dalam memberi salam dan menyapa serta memberi hormat kepada yang lebih tua. Kasih itu tidak selalu berupa kekayaan harta benda, kasih itu lemah lembut, teladani kasih Kristus Yesus Tuhan. Salam sehat dan sukacita selalu. Oke, terima kasih untuk Bapak Purmanam ya, mengucapkan selamat pagi, requestnya Srengenge Nyunar gitu ya. Terima kasih Mas Julius, menyapa Abah Waisal, Pak Asian, Om Yudi, Pak Paulus Tri, Pak Irawan, Yang Pono, Mas Adi, Opra, Ibu Aci, Ibu Ira, Purin, Mika, Mbak Wibin, selamat bersekutu bersama lewat PTL. Berbagi berkat dari Yoel 2:28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Oke, selamat pagi untuk Anda yang bergabung juga di jalur Facebook Star FM. Terima kasih untuk Ibu Genuk Sri Utami, Ode Om Yudi, Imam Azari, Ibu Kartini Rajo Dewi Ros, ada Ilham, Novi Margareta, Ava Republik, Ibu Endang Astuti, Wayati, dan juga Lilik Avianti. Terima kasih untuk Om Yudi. Menyapa semua pendengar PTL yang tercinta, salam persaudaraan dalam kasih Tuhan. Mohon doa untuk semua keluarga ya. Ucapan selamat pagi, salam sehat, tetap semangat. Ada Abah Waisel Samplangan dari Gianyar Bali hadir, pagi yang cerah, selamat pagi buat semua kru dan fans Star FM. Salam sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Oke, kita akan nikmati lagi pujian yang lain yang saat ini saya hadirkan dari Melita Sidabutar dengan mengucap syukur.

105,5 Star FM ya, dari LD Victor dengan indahnya kasih Tuhan nih. Saya hadirkan untuk menjumpai Bu Wayati ya. Mengucapkan shalom kak, selamat pagi, selamat hari minggu, selamat bertugas, sehat selalu dan Tuhan selalu memberkati dalam segala hal ya. Amin. Dukungan doa untuk anak Afisa yang sedang sakit ya, kita akan berdoa bersama nanti. Kemudian ada Ibu Diana di Paiton menyapa pendengar CPTL di mana saja berada. Juga untuk keluarga di Bangil, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Terima kasih kepada Tuhan Yesus untuk berkat-Nya yang tidak berhenti mengalir sampai hari ini. Kita semua ada karena anugerah Tuhan. Paiton suhu 25 derajat ya, luar biasa. Tetap bersyukur kita hidup bukan karena kekuatan kita, tapi karena kasih setia Tuhan ya. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Requestnya ucap syukur dari Mona ya, dukung doa untuk kesehatan. Terima kasih Mas Julius dan Tuhan Yesus berkati. Oke, sama-sama Tuhan berkati Anda juga. Dan langsung saja saya akan lanjutkan dengan satu ini dari Mona Latumahina dengan Ku Ucap Syukur.

105,5 Star FM ya. Ku ucap syukur bahwa kita di menit yang ke-32 lepas dari jam 6 pagi waktu Star FM, dan kita akan nikmati renungan dalam bahasa Jawa yang saya akan hadirkan ya, kurang lebih 15 menit. Temanya Yosua dan Tanah Kanaan begitu ya. Oke, dan setelah renungan dalam bahasa Jawa ini berakhir, saya akan sapa Anda kembali ya. Renungan ini kerjasama YTWR Batu bersama dengan Radio Star FM. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati.

0: Kenapa? Lihat tuh tetangga kita, mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu.
1: Waduh, tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

105,5 Star FM ya, dari Chaos City Worship dengan song Hey I Love You. Dan ini membawa kita di menit yang ke-56 lepas dari jam 6 pagi waktu Star FM. Terima kasih untuk Ibu Aci di Grati ya, mau ke gereja dulu, mengucapkan selamat pagi, salam sehat selalu, Tuhan berkati. Oke, masih di Persekutuan Udara PTL ya. Terima kasih untuk Anda yang masih tune in di sini 105,5 Star FM ya. Terima kasih untuk Anda yang kembali memberikan like, ada Solikin gitu ya. Terima kasih buat kebersamaannya. Dan saya akan lanjut lagi dengan bunyian yang lain. Yang satu ini dari Joen dengan Aku Berani.